0: 77 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Trini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adang Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
3: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
4: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
3: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram.

0: dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk kepada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, perasaan gimana?
0: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita
4: dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
7: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
6: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Junior juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
10: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
9: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut. This issue in the spirit
11: of good neighborliness. Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
9: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme. Amid forces that threaten
12: multilateralism. Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
9: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Pilih digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Baik, pendengar, informasi lain masih terkait dengan narkoba, di mana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur melaksanakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan di Kupang pada kemarin. Ikrar ini telah digelar secara serentak oleh setiap kanwil lapas dan juga rutan se-Indonesia, di mana Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Ketut Akbar Heri Ajar kepada media RRI menyatakan bahwa arahan ini merupakan arahan langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Pol Agus Adrianto, di mana perintah tersebut bukan hanya ditujukan kepada para warga binaan namun juga kepada seluruh petugas pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurutnya bahwa ini akan dilakukan pergerakan-pergerakan dalam pemberantasan narkoba, penggunaan handphone ilegal dan penipuan baik di lapas maupun juga rutan, di mana peredaran narkoba di NTT jika diukur berdasarkan warga binaan khusus kasusnya mencapai 71 orang. Jadi disampaikan bahwa untuk saat ini pihaknya telah melakukan mapping, maka ganja yang masuk NTT itu melalui paket ya, sementara sabu melalui pakaian yang datang dari provinsi tetangga. Ia mengungkapkan kedua bahan berbahaya tersebut telah masuk NTT dalam porsi yang sedikit, namun perlu diantisipasi secara bersamaan.

0: sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau gak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

Piala Dunia 2026, panggung terakhir Ronaldo, Messi, Modric. Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dipastikan akan menjadi edisi yang paling bersejarah. Namun, di balik hingar-bingar munculnya bintang-bintang muda, sorotan tajam justru tertuju pada para pemain veteran yang masih bertahan di level tertinggi. Fenomena tua-tua keladi menjadi salah satu topik paling hangat jelang kick-off. Nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Luka Modric diprediksi akan menjadi daya tarik utama. Bagi ketiga ikon ini, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi penampilan keenam mereka di ajang paling bergengsi. Sebuah rekor langka yang menegaskan dedikasi dan konsistensi di usia yang tak lagi muda. Kehadiran para pemain senior membawa dimensi menarik dalam dinamika tim nasional masing-masing. Mereka bukan sekedar pelengkap, melainkan pemimpin yang diandalkan untuk membimbing generasi muda di tengah tekanan besar turnamen. Pemain berpengalaman lainnya seperti Edin Dzeko juga diprediksi akan unjuk gigi. Ini membuktikan bahwa jam terbang tetap menjadi aset krusial dalam mengatur tempo permainan dan mengambil keputusan di momen-momen kritis. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan menjadi perpaduan unik antara transisi generasi dan perpisahan bagi para legenda yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade terakhir. Bagi para penikmat sepak bola, turnamen ini adalah kesempatan emas untuk menyaksikan tarian terakhir dari para pemain yang sudah memberikan segalanya bagi olahraga ini. Apakah para veteran ini mampu memberikan kejutan dengan mengangkat trofi juara? Atau justru talenta muda yang akan mengambil alih tata? Jawaban tersebut akan tersaji dalam laga-laga sengit di Amerika Utara bulan Juni nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

girl.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots ya, dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots ya, dan juga menyebabkan autisme sampai kematian adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 atau AS01A dibangun berdasarkan protein fusi bersama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TBC, dan juga tidak mengandung nanobots ya. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan juga pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan 1,5 Pro 1 Atambua.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 Radio Atambua dimanapun Anda berada, kita di Atambua pagi hari ini di mana kita kembali ya berbincang terkait dengan program makan bergizi gratis ya, yang memang sejauh ini untuk anak-anak ya, anak-anak ya di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah menikmati ya, belum semua sih, tapi sudah sebagian menikmati program makan bergizi gratis. Kita mau tahu dulu ya, dengan kehadiran program MBG sebagai program nasional, ada dampak tidak untuk UMKM lokal, Bapak Ibu para peternak, petani, apakah punya dampak atau tidak, dan juga masih ada UMKM lainnya seperti itu. Oke, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami yang sudah sering juga berbagi bersama kami. Ada Kakak Firminus Naibabu sebagai petani milenial di Timor Tengah Utara. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Ibu.
2: Salam sehat ya Kakak ya.
3: Sehat.
2: Siap, ini lagi panen ini ya?
3: Ya, ya, sebentar ada panen Ibu.
2: Maaf ya mengganggu aktivitasnya di pagi hari ini ya.
3: Aman, aman, aman Ibu.
2: Oke, siap, ini lagi panen apa nih Kakak?
3: Sebentar ini ada panen cabai besar dengan cabai keriting Ibu.
2: Oh, cabai besar dan cabai keriting ya. Ini menjadi salah satu ciri khasnya Kakak Firminus ya, membudayakan beberapa ya, jenis cabai yang bisa ya dibudidaya di perkebunannya seperti itu.
3: Ya.
2: Oke, baik, langsung saja ya. Ini kita berbicara dengan program MBG. Sejauh ini bagaimana sebagai seorang petani yang dirasakan sebagai petani milenial di Timor Tengah Utara. Silahkan nih Kakak.
3: Untuk sementara waktu Ibu, untuk yang MBG di TTU, untuk Lombok ini mungkin kan belum begitu kasih masuk di dapur MBG ini Bu.
2: Siap. Ya. Oke, jadi belum ada ya, belum ada kerjasama dengan beberapa dapur yang tersedia di Kabupaten Timor Tengah Utara ya Kakak ya?
3: Ya, kalau untuk MBG di Kefes ini, mungkin untuk pasokan untuk dari hasil pertanian ini, mungkin Lombok belum begitu masuk Ibu. Kalau yang lain mungkin sudah bisa.
2: Oke ya, tapi kalau boleh diketahui, yang Kakak budidaya saat ini apa saja?
3: Kalau untuk sementara ini Ibu, saya hanya budidaya dua jenis cabai besar dengan cabai keriting Ibu.
2: Oke, cabai besar dan cabai keriting. Tapi bagaimana ya dengan sebagai petani milenial, sebagai masa depan bangsa juga nih, apakah sudah pernah ya mendapatkan koordinasi seperti itu dari pihak terkait dengan program MBG?
3: Kalau untuk sementara ini Ibu, pernah dong kasih cara, dia bilang kalau bisa Om Filo tanam buncis, melon, dan kalau bisa ya tanam semangka.
2: Oke, berarti mereka mengarahkan Pak Firminus untuk membudidayakan berbagai jenis buah-buahan begitu nih Kak?
3: Iya, iya.
2: Oke, tapi bagaimana untuk planningnya? Apakah memang sudah melakukan kegiatan pembudidayaan itu selain pembudidayaan tanaman cabai?
3: Kalau untuk permintaan dari dapur MBG Ibu, untuk sementara kami belum tanam, tetapi ada planning untuk ke depan kami bisa tanam beberapa bagian begitu, mungkin 2.000 atau ya netek 3.000 pohon begitu Ibu.
2: Oke, tapi kalau Kakak Firmino sejauh ini pemasarannya kemana saja nih Kak?
3: Kalau untuk cabai, untuk sementara ini kami pasaran mungkin ada Timur Leste, Atambua, Kefa dan Kupang.
2: Oke, siap ya. Bagaimana untuk harga saat ini?
3: Kalau untuk harga saat ini Bu, untuk kalau cabai besar dan keriting, cabai besar dan keriting harga lagi turun, ada turun sedikit Ibu.
2: Boleh kita ketahui?
3: Kalau untuk cabai besar dia pun harga sementara ini Ibu mungkin berkisar hanya dari 7.000 sampai 10.000, begitupun keriting juga.
2: Oke, 1 kilo begitu.
3: Iya, 1 kilo Ibu.
2: Oke, tapi kalau dihitung per keranjang bagaimana biasanya? Apakah memang hanya dihitung per kilo atau memang per keranjang juga nih Kak?
3: Kalau untuk cabai dari kedua jenis ini Ibu, kita hitung kilo, kita isi di karung baru kita hitung di pung kilo.
2: Siap. Oke, baik ya. Untuk Kakak Firmino sudah panen yang keberapa ini?
3: Kalau untuk ini hari Ibu masuk ke 8 dari kedua jenis ini, Bu.
2: Ke 8. Tapi bagaimana ya, di awal? Apakah harganya juga merosot?
3: Untuk panen awal dan panen kelima dan keenam masih dapat harga berkisar dari 20 sampai 30, Ibu. Sudah dua kali petik terakhir ini yang dapat harga 15 dan mulai turun lagi ke bawah.
2: Oke, siap ya. Kalau memang harganya mengalami penurunan seperti ini, apa yang dirasakan sebagai seorang petani?
3: Ya, namanya kalau kita sebagai petani itu kita tidak bisa pasang harga sendiri. Kita ikut harga pasar. Mau ini hari mau berapa ya kita ikuti saja. Besoknya dia mau berapa ya kita ikuti saja.
2: Oke, siap ya. Tapi untuk kerjasama ya, kalau dengan Timor Leste bagaimana, harganya juga sama?
3: Kalau untuk Timor Leste, Ibu, harganya berbeda dengan kita di Atambua, Kefa dan Kupang. Tetapi dong pun apa, Ibu? Kalau dong dari sana keluar dari sana itu dong hanya batas waktu. Jadi kita dari Kefa sini ke Atambua itu belum sampai di jam, pasti dari Timor Leste langsung masuk kembali.
2: Oke, siap ya. Tapi ada berapa pengumpul yang bekerja sama dengan Kak Firmino seperti itu?
3: Ada pengumpul dari Timor Leste dan Atambua, Kupang dan Kevin, ini terlalu banyak. Jadi kalau kita toto katakan harga Timor Leste yang bagus, saya bilang sudah, kalau bisa Kak dari Timor Leste keluar datang masih sedo. Tetapi kalau memang harga di Atambua lebih bagus, ya lebih baik kita kasih di Atambua saja.
2: Oke, siapa ya? Berarti kakak sejauh ini juga sudah sering ya mengirimkan hasil panennya ke Atambua. Kalau ke Kupang bagaimana? Ya.
3: Kalau di Kupang kalau memang permintaan dari sana kosong, berarti saya otomatis siap kirim ke Kupang, Ibu.
2: Oh, siap kirim ke Kupang. Oke, ya. Siapa? Tapi kalau sekali kirim itu berapa sih kakak?
3: Tergantung permintaan dari orang Kupang. Katakan dia bilang 500 kilo, ya kita kirim 500 kilo. 200 kilo, kita kirim 200 kilo.
2: Oke. Tapi bagaimana, selain ya melakukan kegiatan pemasaran dengan para pengepul, adakah sejauh ini ada kerjasama dengan pihak lain selain mana ya, sudah ada informasi dari pihak MBG untuk menanam sayur buah-buahan begitu? Apakah ada kerjasama dari pemerintah begitu, pemerintah mungkin desa atau lainnya bekerja sama dengan kakak begitu?
3: Untuk sementara belum, Ibu, tetapi kalau dari dapur dong sudah kasih contoh arahan Om Firman bisa ya tanam untuk buah-buahan yang ini, beberapa jenis ini.
2: Siap. Tapi kalau untuk cabai ya, cabai besar dan cabai keriting ini, sudah pernah kerjasama dengan pihak pemerintah atau yayasan lain begitu?
3: Belum, untuk sementara ini belum, Ibu.
2: Boleh kita ketahui dukungan dari pihak mana saja nih kakak?
3: Kalau untuk yang dukungan dari pemerintah mungkin belum, Ibu. Kita sementara ini mungkin dukungan dari keluarga sendiri saja, Ibu.
2: Oke, dari keluarga sendiri. Adakah bantuan yang didapatkan dari pihak lain begitu, Kak?
3: Belum, untuk sementara waktu ini belum, Ibu.
2: Siap. Boleh diketahui luas lahannya berapa sih, Kakak?
3: Untuk sementara, Ibu, untuk yang kami tanam dari kedua jenis cabai ini, ya kurang lebihnya 1 hektar, Ibu.
2: 1 hektar. Jumlah tanamannya berapa sih, Kakak?
3: Jumlah tanamannya kurang lebihnya, Ibu, kan saya tanam bertahap. Jadi saya total semua ini sementara 14.550 pohon, Ibu.
2: Oke. Untuk cabai besar dan cabai kecil ya, cabai keriting ya, Kak?
3: Ya.
2: Oke, siap ya. Kalau ya ditotalkan secara keseluruhan dalam satu kali melakukan satu kali musim tanam begitu, kira-kira berapa sih yang didapat begitu?
3: Untuk Ibu, kalau kita istilah kalau harga ya dia berkisar dari 20 ya, mungkin kalau selesai dia bisa total bisa kasih kita 75, tetapi kalau belum kita pun rezeki dia bisa naik sampai 100, Ibu.
2: Oh ya, itu untuk berapa bulan punya nih kakak?
3: Kalau untuk cabai ini, Ibu, biasa kita panen kan 3 bulan. 3 bulan kita panen. Tetapi cabai ini, Ibu, kita panen kan bisa lama, bisa naik 1 bulan lebih, kadang bisa bahkan lebih, sampai 3 bulan juga masih bisa petik, Ibu.
2: Dengan modalnya berapa nih kakak?
3: Kalau untuk modal, Ibu, kami persiapan dari awal sampai saat ini berkisar sampai kurang lebihnya 40, Ibu.
2: 40, keuntungannya wow. Dalam setahun, Pak Firminus, ya, dalam setahun kira-kira berapa kali ya? Kalau ditotalkan secara keseluruhan begitu, ya.
3: Keseluruhan ibu kan satu tahun kan saya biasa tanam minimal dua kali. Kalau memang masih ada kesempatan bisa saya tiga kali. Jadi kalau total keseluruhannya bisa ya kalau memang harga bagus, ya dia berkisar pokoknya mentok mungkin 150 lah ibu.
2: Setahun, menyala bos. Oke ya. Tapi kalau memang ya, ini tadi katanya sudah berkoordinasi dengan pihak MBG untuk melakukan pembudidayaan tanaman buah-buahan begitu ya. Tapi kalau menurut kakak ya, lebih cocoknya mana ya? Untuk saat ini masih lebih nyaman dengan sambal lado ya, alias lombok-lombokan begitu nih kak, atau cabai begitu?
3: Ya ibu, untuk kalau untuk sementara ibu, saya boleh, kita boleh berpikir untuk menanam buah ibu, tetapi dia pun jangka waktu kan pendek. Kalau untuk cabai ini ibu, dia mau harga bagus dan harga tidak bagus berarti kita panen panjang. Dan saya sementara waktu ibu, saya mungkin memilih untuk cabai.
2: Oh memilih ya, tidak mau beralih lagi ya, tapi tidak, ada peluang
3: tidak
2: dong.
3: Tidak mau beralih lagi, iya.
2: Oke, tetap mencintai cabai saja, tidak ada yang lain.
3: Iya.
2: Oke, siap ya. Di musim mana ya yang menurut kakak Firminus itu memang untuk apa ya, hasil panennya itu lebih laris begitu?
3: Kalau untuk sementara ibu, kalau saya rencana ibu, kalau untuk menanam lombok kecil sementara ini memang bagus, tetapi kalau sudah masuk ke bulan 7 berarti di harga sudah turun. Tetapi kalau untuk lombok besar dan lombok keriting ibu, kan saat masuk musim anam ini bulan Juni ini pasti kita sudah serbu di musim pesta, jadi itu pasti lombok besar dan keriting ini laris manis.
2: Siap, kita mau pesta ya, party begitu.
3: Ya, ya.
2: Siap. Tapi kalau melihat ya, kalau untuk teman-teman yang lain di TTU khususnya petani milenial itu, ada yang sudah bekerja sama dengan pihak MBG begitu ya, untuk untuk yang mendukung dengan memasukkan hasil panennya ke sana, sudah ada?
3: Kalau untuk sementara ibu, mungkin saya pun teman satu di Kilo Anam jurusan Kupang ibu, tetapi dia hanya pasokan pisang.
2: Oh, pasokan pisang.
3: Pisang, iya.
2: Banyak, apakah memang banyak untuk hasil panennya itu?
3: Tergantung dari permintaan MBG, kalau bilang mau butuh berapa ini, kita kasih masuk sesuai saja ibu.
2: Oh siap. Oh, tapi kalau diamati itu kira-kira berapa luas lahan yang ia gunakan untuk menanam pisang begitu?
3: Ibu kan dia untuk sementara ini kan dia ambil dari Melaka baru dia kasih masuk lagi di dapur.
2: Oke, siap. Tapi kalau melihat ya dengan peluang yang ada ini punya dampak tidak dalam hal ini hasil pembudidayaan atau usahanya itu seperti apa terkait dengan perputaran keuangan yang ada di ada khususnya kita di daerah seperti itu?
3: Untuk sementara ini kalau perputaran untuk pisang ibu, untuk pasokan di MBG ini mungkin saya tidak terlalu ikut itu ibu. Tapi kalau untuk cara untuk perputaran kita ekonomi di TTU ini ya lumayan bagus lah ibu.
2: Oke, perputaran keuangannya lumayan bagus begitu ya?
3: Ya.
2: Lebih cepat begitu?
3: Ya.
2: Siap. Tapi kalau untuk jangka waktu ya panjang ke depan itu bagaimana nih kakak kalau amati sebagai petani milenial seperti itu?
3: Kalau untuk sementara ibu, kalau ya mungkin tergantung petani juga. Nah, kalau untuk sementara waktu ibu, kalau saya pribadi sendiri, saya sekarang itu dan kita mau panen panjang dalam setahun ya lebih memilih untuk cabai.
2: Siap. Oke, baik ya. Bagaimana saat ini ada kerjasama dengan pihak lain juga khususnya dalam hal ini untuk mendukung kakak punya usaha seperti itu dalam hal pembudidayaan seperti itu nih kakak?
3: Kalau untuk dukungan itu ibu, mungkin kami petani milenial di TTU, kami mungkin saling mendukung ibu, saling topang lah.
2: Itu seperti apa nih kakak?
3: Katakan ibu, ini hari saya dapat panen, posisi saya panen. Dan bilang, Om Filo sudah dapat harga kak? Belum, kalau memang belum dapat, sudah kirim gambar. Kita ganggu pembeli yang lain lagi. Teman yang lain juga sama halnya begitu ibu.
2: Oke. Baik ya. Apa yang ingin dilakukan sebagai salah satu petani milenial di TTU dengan usaha yang ada nih kakak sebagai bentuk upaya jangka panjang?
3: Ya, kalau untuk sementara waktu itu, kalau bisa coba kami sesama petani, kita tetap cinta kita pun pekerjaan sebagai petani, dan tadi hasil mau seperti apa dan seperti apa, kita jangan harapin itu dulu, kita siap merawat saja.
2: Oke. Kalau tantangan yang dihadapi apa saja saat ini?
3: Kalau ibu, tantangan yang kita hadapi sekarang itu mungkin ya, tantangan yang sekarang ini mungkin harga saja ibu. Kalau untuk di kebun aman.
2: Di kebun aman, tapi kalau biasanya orang mengatakan bahwa kalau di musim hujan seperti kemarin kan ada hama dan juga lain sebagainya. Kalau di kebunnya kakak bagaimana?
3: Untuk sementara ibu, saya kebunnya itu kalau tahun-tahun kemarin memang saya dapat lalat buah hama. Tetapi ini tahun memang mungkin sudah dapat ketemu depo obat sehingga lalat buah juga tidak dekat lagi.
2: Oke, siap ya. Apa yang menjadi harapannya kakak sebagai salah satu petani milenial dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman yang ada nih kak?
3: Harapan saya ibu mungkin ya, kalau saya pribadi jangan malu dan harus akui kalau memang kita pun nasib mau jadi petani, tetap cinta pekerjaan yang ada sekarang ibu.
2: Tetap cinta kita punya pekerjaan yang ada. Oke, siap. Terima kasih kakak pagi hari ini sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
3: Terima kasih banyak juga ibu.
2: Selamat ya. Ini panennya dengan siapa nih kakak? Oke, dengan keluarga ya.
3: Ya.
2: Siap. Oke, baik ya. Salam buat semuanya. Salam semangat. Semoga kegiatan hari ini berjalan baik dan lancar nih kak.
3: Terima kasih ibu, terima kasih banyak ibu.
2: Siap dan sampai jumpa.
3: Amin, siap, selamat pagi kakak.
2: Iya.
0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

these songs are going to be comparable to an atheist.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua Pagi. Dan juga saat ini ya, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami yang kedua. Ada Kakak Bartimius Dira dari UMKM Chicken King. Terkait bagaimana ya sejauh ini ya, beliau memiliki usaha berdagang ayam, tapi bagaimana ada dampak atau tidak terkait dengan program makan bergizi gratis sebagai program nasional. Kita langsung sapa, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Kakak.
0: Salam sehat ya Pak Barti.
1: Salam sehat selalu Kakak saya.
0: Oke, siap ya. Lagi di sekolah atau di mana nih Kak, atau jangan sampai lagi di pasar dengan para penjual nih Kak?
1: Kebetulan lagi di rumah Kakak.
0: Oh, lagi di rumah ya. Fakultatif ya untuk hari ini ya.
1: Iya, ini libur hari ini Kak.
0: Libur, oke. Siap ya, kembali lagi yang kali yang kedua. Nanti ada kali ketiga lagi kita jadwalkan di Pro 1 RRI Atambua terkait dengan usaha sejauh ini menjalankan usaha berdagang ayam untuk pedagang-pedagang lokal yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur seperti itu. Oke, baik, ini kalau terkait dengan program MBG seperti apa yang sejauh ini Kakak amati sebagai salah satu UMKM lokal yang ada di Pulau Timur? Silahkan nih Kak.
1: Program MBG ini, kalau menurut saya sih, kalau menurut pandangan saya memang cukup baik bagi, artinya bagi pendapatan para teman-teman yang mungkin. Coba Kakak ulangi lagi pertanyaannya tadi, okay. Bagaimana Kakak?
0: Pandangan terkait dengan program makan bergizi gratis yang sejauh ini sudah dijalankan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga hampir di seluruh Indonesia, walaupun ada sebagian yang memang belum mendapatkan MBG seperti itu. Menurut Kakak sebagaimana sebagai seorang UMKM lokal?
1: Kalau menurut saya Kakak sebagai UMKM lokal, MBG ini cukup berpengaruh ya bagi kami pedagang-pedagang lokal, khususnya pedagang-pedagang ayam hidup. Mungkin bagi pedagang-pedagang ayam beku itu sangat bermanfaat bagi mereka, karena kebetulan program MBG ini lebih kebanyakan memakai ayam alam beku dibandingkan memakai ayam-ayam lokal, artinya ayam hidup yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan masuk dari Surabaya ayam ini.
0: Siap. Oke, berarti datangnya dari luar. Menurut Kakak bagaimana? Ada dampak negatif, dampak positif tidak kalau didatangkan dari luar seperti itu?
1: Kalau dampak positif dan negatif sudah pasti ada Kakak. Kalau dampak positif ya artinya bahwa Pro MBG ini kan kita mendukung program pemerintah pusat dan juga menciptakan lapangan pekerjaan juga bagi teman-teman atau anak-anak yang belum punya pekerjaan. Tetapi dampak negatifnya juga ada, berpengaruh, sangat berpengaruh pada sektor peternakan, yaitu peternakan lokal ini yang ada di Kupang atau di NTT ini. Karena program MBG ini dia tidak menyasar pedagang-pedagang lokal atau peternak-peternak lokal. Begitu Kakak.
0: Oke, sejauh ini ada koordinasi tidak dengan pihak sejauh ini mengelola program MBG? Nanti ada kerjasama begitu, apakah memang pernah?
1: Selama ini kita sudah coba koordinasi, sudah ada koordinasi, tapi kebanyakan permintaan untuk dapur atau MBG ini itu memakai stok ukuran. Sedangkan kalau pedagang-pedagang lokal itu kan, atau AMM lokal ini kan sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada di sini, karena kebanyakan ukuran lokal ayam di sini AMM base semua. Ya. Okay. Lalu kebanyakan mereka itu hanya minta ayam di ukuran 1,4, 1,5 atau di bawah dari ukuran kayak gitu. Sedangkan AMM lokal yang dipasarkan di pasar lokal ini atau di peternak-peternak lokal itu ayam yang ukurannya paling rendah itu sekitar 1,8 sampai 2 kilo lebih. Ya.
0: Oke. Siap ya. Apa yang Kakak inginkan sebagai pedagang lokal begitu nih Kak?
1: Nah begini Kak, artinya melalui program ini kami dulu sebelum stok ayam beku itu diperluas, artinya diperbanyak masuk ke NTT, kami dulu pedagang lokal itu sangat hidup, artinya bahwa peda-peda stok ayam untuk pedagang kaki lima ataupun di Kota Kupang ataupun di NTT ini sangat banyak. Lalu yang berikut harganya juga murah, juga sangat murah. Ayam ukuran 2 kilo itu kita masih bisa dapat dengan harga 40 sampai 50 ribu. Tetapi mulai masuknya ayam beku ini dengan kualitas harga juga yang cukup miring, maka dengan sangat berpengaruh kepada pedagang lokal. Sehingga banyak peternak itu yang akhirnya tutup atau tidak lagi beroperasi begitu. Ini yang membuat harga lokal di pasaran itu sekarang itu sangat tinggi. Nah, mungkin harapan kami ya mungkin pemerintah bisa melihat kebutuhan dari masyarakat lokal, karena kalau ayam beku ini tidak dipres dari luar masuk ke NTT, maka akan sangat berpengaruh kepada pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sini, begitu ya.
0: Oke, siap ya. Berarti memang dia datangnya bukan untuk pedagang lokal, tetapi datangnya untuk orang lain, begitu kak?
1: Ya, itu bagi karena pedagang ayam beku itu bagi orang yang punya modal usaha yang sangat besar, yang artinya cukup punya modal ratusan juta atau bahkan miliar. Tapi bagi kami pedagang lokal itu kan dia punya modal pas-pasan. Contoh seperti pedagang lokal atau peternak lokal yang piaranya 100-200 ekor itu akhirnya bangkrut, bahkan tidak bisa lagi peternak, karena setelah mereka ayam mereka sudah besar untuk dan cukup untuk dipasarkan, ternyata harga jatuh, harga miring, bahkan tidak ada yang berminat untuk mengambil begitu. Nah, karena dipengaruhi oleh ini ayam beku ini, harga-harga ayam beku yang cukup miring ini harganya.
0: Oke, kalau prediksinya kakak sejauh ini ya, sebelum adanya MBG, kemudian sudah ada MBG, dalam sebulan itu penjualannya bagaimana? Apakah mengalami penurunan atau seperti apa?
1: Kalau dulu sebelum adanya MBG itu peningkatan kami memang pas, artinya pas-pasan. Dengan sekarang juga tergantung pasar kakak, tergantung pasar. Ini dilihat dari sikon pasarnya juga. Kalau memang lagi ramai, contoh kayak ada hari raya atau hari wisuda atau acara-acara seperti Idul Fitri begitu, itu pasti ramai. Tapi setelah itu sudah seperti biasa begitu kak. Kecuali stok ayam beku dari luar itu memang lagi mengurang. Biasa juga kadang itu kurang, maka pedagang lokal itu juga bisa rasakan sih manfaatnya itu.
0: Oke, berarti menurut kakak bahwa tidak begitu berdampak bagi para pedagang lokal seperti itu?
1: Ya, kalau menurut saya, kalau stok ayam beku ini terus meningkat masuk ke Kota Kupang, maka tidak akan berdampak sama sekali, kurang berdampak terhadap pedagang lokal. Tetapi kalau misalnya stok ayam beku ini untuk masuk ke Kupang untuk stok untuk MBG itu dipres sedikit, maka demikian pedagang-pedagang lokal yang ada di Kupang ini bisa juga merasakan dampak dari pro MBG yang akhirnya bisa cukup mendapat rasa ya dari pro MBG yang Bapak Presiden buat ini.
0: Oke. Siap ya kakak ya. Apa strategi yang ingin dilakukan sebagai salah satu ya pedagang ayam ya, ini kurang lebih sudah 20-an tahun begitu nih, untuk bagaimana tetap konsisten dan juga tetap meningkatkan pendapatan dengan usaha tersebut nih kak?
1: Kalau saya pribadi sih kakak, dengan kualitas pelayanan terhadap orang belanja atau terhadap konsumen, dan juga mungkin kalau saya sih di tempat saya itu melayaninya bersihkan dan potong-potong gratis ya. Tapi kebanyakan ayam saya itu di ukuran 2 kilo, ukuran 2 kilo lebih. Kalau dilihat kakak, kalau kita mau banding-bandingkannya untuk ayam beku sama ayam hidup itu, kalau mau dilihat kakak sama saja, karena bahkan kualitas daging ayam hidup itu lebih baik daripada kualitas ayam beku, begitu kakak. Kalau contoh ayam itu ukurannya 2 kilo baka, dia kalau dikeluarkan isi dalamnya paling-paling di rata-rata 1,7 atau 1,6. Nah, kalau dia harganya untuk harga sekarang itu 65 ribu, saya rasa itu cukup, karena cukup murah, karena itu sudah, karena itu bisa artinya mendapatkan hati, ampela, kaki dan kepala dan leher. Kalau embeku kan tidak mendapatkan kaki, kepala dan isi hati, tidak dapat. Nah, jadi kelebihannya di situ.
0: Oke, siap ya. Apa yang menjadi harapan bagi para pengelola atau pemerintah terkait dengan program makan bergizi gratis? Bagaimana untuk juga mendorong atau mendukung para UMKM lokal seperti itu? Silahkan nih, Kak.
1: Ya, kalau harapan kami untuk pemerintah, kami terus mendukung program pemerintah. Ini cukup baik. Ya, menurut kami, cukup, menurut saya, pandangan saya baik. Tetapi mari libatkan pedagang-pedagang lokal atau peternak-peternak lokal juga, begitu. Karena program pemerintah ini benar-benar harus didukung oleh, didukung dan harus bekerja sama dengan masyarakat. Kalau program pemerintah ini tidak libatkan masyarakat, yang masyarakat kecil, maka dampak ekonominya juga pasti tidak akan ada. Begitu. Bagaimana dampak pemerintah ini, dampak MBG ini menghidupkan masyarakat yang kecil, begitu. Yang sampai dari dampak MBG ini justru pengusaha-pengusaha kecil, peternak-peternak kecil, akhirnya mereka tidak lagi bisa beternak atau tidak bisa lagi berdagang karena dampak dari itu, dari program MBG yang dimana MBG itu terus masuk begitu besar
0: MPP. Siap ya, semoga ada ya melirik ya UMKM lokal seperti itu. Saran juga bagi teman-teman pengusaha yang mana satu profesi, Kak, ya tetap bagaimana mereka ya tetap konsisten dengan usaha tersebut. Seperti apa nih, Kak? Silakan.
1: Kalau untuk saya, untuk teman-teman yang seprofesi dengan saya, terus apa ya, mempromosikan bahwa kualitas ayam hidup itu lebih baik. Kualitas ayam hidup itu lebih baik, lebih sehat dan lebih bergizi. Itu. Lalu kepada masyarakat kita juga mengedukasi bahwa kalau kita mau beli makan atau beli ayam itu benar-benar harus ayam yang hidup, yang artinya setelah dibunuh dagingnya itu fresh. Kalau ayam beku kita tidak tahu dari kapan bunuhnya atau kapan ini masuk ke freezernya. Tapi kalau ayam hidup setelah itu dibersihkan sudah pasti. Jadi edukasinya untuk masyarakat seperti itu aja. Karena kalau kita lihat dari pengalaman, kakak, ayam hidup itu kalau dibunuh, kakak, dan itu sudah 5 menit itu kalau dibersihkan itu dagingnya sudah merah. Itu semua merah, bahkan kalau ditinggal setengah jam itu bisa rusak dagingnya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Kakak, di siang hari ini. Di pagi hari ini kembali hadir bersama kami. Semangat selalu bersama teman-teman. Semoga ya dengan program nasional ini bisa melirik UMKM lokal, khususnya bagi para pedagang ayam ya. Dan juga masih ada usaha-usaha lokal lain yang memang perlu juga didorong dengan adanya program nasional tersebut. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Selamat pagi, Kakak, sampai jumpa.
0: Siap. Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bersama dengan narasumber kami yang kedua di kesempatan ini terkait dengan program makan bergizi gratis, di mana tadi dikatakan bahwa untuk saat ini khususnya bagi para pengusaha ayam ya, itu memang belum begitu dilirik dengan program itu, karena untuk saat ini dari program ini banyak yang mengambil khususnya untuk daging ayamnya itu diambilnya dari luar. Harapan kita bersama semoga nanti ya ada solusi terbaik dan juga bisa dapat mendukung UMKM lokal sebagai salah satu bentuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua, dan juga kita dengarkan dulu yang berikut ini terkait dengan realisasi MBG di Kelurahan Umanen serta dampaknya. Seperti apa, kita ikuti bersama di Pro 1 RRI Atambua.

0: Di tengah keterbatasan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan, harapan baru kini mulai tumbuh melalui program Makan Bergizi Gratis. Program ini bukan sekedar menghadirkan makanan di atas meja, tetapi juga menjadi simbol kepedulian negara terhadap masa depan anak-anak yang selama ini hidup dengan akses terbatas terhadap gizi yang layak. Berikut ini kita dengarkan pernyataan dari Lura Umanen terkait pelaksanaan program MBG dan dampaknya bagi anak-anak di wilayahnya.
1: Kalau untuk jangkauan MBG di Kelurahan Umanen baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Kertiwi. Itu dengan

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
3: Ih, amit-amit, amit-amit.

0: Eh, getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
0: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Kembali lagi saya Yanti Kima menemani Anda semuanya di pagi ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat, semoga baik adanya ya, tidak kurang suatu apapun, dan semangat di hari Sabtu. Semangat berakhir pekan ya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga Anda. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga Anda ya. Dan Pro 1 RRI Atambua akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, lagu-lagu hiburan juga tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Kita nikmati dulu dari The Massive, Lelaki Pantang Menyerah ya. Tidak boleh ada kata menyerah dalam hidup ini. Harus terus semangat menjalaninya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, kita di Atambua Siang. Dan di Atambua Siang ini kita akan bicara tentang membangun kepercayaan diri anak disabilitas. Pendengar di mana saja berada, anak disabilitas itu memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa kalau mendapatkan dukungan dari keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Salah satu hal penting dalam tumbuh kembang mereka adalah membangun rasa percaya diri supaya mereka bisa berinteraksi, mereka bisa belajar, dan menunjukkan bakat yang mereka miliki. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang bersama Kepala SLBN Tenubot, Pak Agustinus Binsasi, yang sudah bersama kita. Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Pak Kepala Sekolah. Apa kabar pagi ini?
1: Baik, sehat, Ibu.
0: Bagaimana? Apakah ada kegiatan hari ini?
1: Iya, kegiatan hari ini adalah hari terakhir ujian sekolah untuk jenjang SDLB dan SMPLB.
0: Baik, sebelum kita masuk ke topik kita, sejauh ini bagaimana untuk prosesnya, ujiannya, jalannya ujian bagaimana sampai hari terakhir ya, ini?
1: Untuk ujian akhir ini untuk jenjang SMA kali lalu sudah selesai.
0: Ya.
1: Lalu sekarang itu untuk jenjang SMP, SMP, LB dan SDLB yang sudah dimulai sejak tanggal 5 dan hari ini sudah berakhir. Mereka ujiannya secara manual.
0: Baik. Ya. Sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi begitu ketika ujian ini berlangsung sejak hari pertama sampai hari ini?
1: Ya, untuk jenjang SLB sebenarnya tidak terlalu banyak kendala karena memang ujian juga mengikuti apa sistem yang biasa kita bangun untuk ujian anak berkebutuhan khusus.
0: Ya. Baik, berarti tidak ada kendala yang dihadapi.
1: Ya.
0: Begitu. Berapa banyak anak yang mengikuti ujian untuk tahun ini?
1: Untuk tahun ini untuk SLBN Tenobot ada 20 anak. Ya, 20 anak mulai dari SD sampai dengan SMA.
0: Baik. Baik, semoga hari ini juga berjalan lancar seperti hari sebelumnya begitu.
1: Ya. Baik. Terima kasih.
0: Baik. Pak Agus, ini kita bicara tentang bagaimana membangun kepercayaan diri anak disabilitas. Kalau Pak Kepala Sekolah sendiri melihat bagaimana pentingnya rasa percaya diri untuk anak disabilitas dalam kehidupan mereka sehari-hari?
1: Ya, untuk anak disabilitas membangun rasa percaya diri itu sangat penting karena mereka sebenarnya memiliki rasa kurang percaya diri sebetulnya karena dihujani dengan berbagai macam istilah-istilah yang dikenakan kepada mereka,
0: stigma begitu.
1: Dan,
0: ya
1: stigma-stigma seperti itu. Lalu kemudian pada dasarnya masyarakat umum menganggap mereka itu anak yang kurang mampu dan sangat tergantung pada orang tua dan orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga kalau kita tidak membangun rasa percaya diri yang baik, maka mereka akan merasa harga diri kurang. Dan itu yang membuat mereka tidak akan mampu mengembangkan mereka punya bakat minat dengan seoptimal mungkin.
0: Baik, kalau itu adalah tantangan yang dihadapi begitu ya. Nah, ini bagaimana peran sekolah sendiri untuk membangun anak-anak disabilitas supaya mereka itu lebih percaya diri?
1: Ya, sekolah itu memang berperan penting, terutama Bapak Ibu Guru memang dipercayakan untuk bisa dapat berperan secara optimal untuk membangun rasa percaya dan membangun kemampuan bagi anak-anak ini untuk menghadapi masa depannya dengan baik. Karena itu di sekolah Bapak Ibu selain memiliki kemampuan mengajar, mesti juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan-perbedaan atau ya keragaman yang terjadi pada diri anak-anak disabilitas, karena anak disabilitas itu memiliki keunikan atau ya kekurangan dalam berbagai macam aspek, tidak semua sama dalam aspek yang sama.
0: Baik, kalau dari sekolah sendiri apakah ada program ataupun kegiatan yang dilakukan begitu untuk bisa mengembangkan potensi juga keberanian anak-anak ini?
1: Ya, program-program itu ada. Yang pertama itu program bina diri, itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas maupun di ruang-ruang khusus untuk membina anak-anak ini sesuai dengan jenis ketunaan mereka. Mereka itu diberikan latihan-latihan maupun bimbingan-bimbingan yang baik yang akan membantu anak-anak ini untuk bisa memahami diri dan masa depan mereka dan bisa mengenal potensi-potensi yang ada dalam diri mereka untuk bisa dapat kita kembangkan dengan baik demi masa depan mereka yang lebih baik. Nah, untuk itu program bina diri itu dilaksanakan di ruang kelas, baik secara khusus maupun di sela-sela proses pembelajaran. Sedangkan untuk program lain itu adalah program bagian keterampilan dan seni serta olahraga, itu dilaksanakan pada saat-saat kegiatan-kegiatan ekstra. Ya, kalau keterampilan itu ada beberapa jenis keterampilan yang kita kembangkan dan itu juga dia termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap minggu. Ya.
0: Baik.
1: Lalu kemudian. Ya, kemudian ada program-program latihan khusus. Latihan-latihan itu untuk anak-anak yang memiliki kemampuan tertentu yang sudah kita lihat dia bisa dapat mengenal bakat dan minatnya, itu dikembangkan lebih jauh untuk nanti dia bisa mengikuti ajang-ajang lomba yang diselenggarakan baik di tingkat sekolah atau MKKS dan juga tingkat provinsi dan nasional.
0: Baik, berarti penting sekali begitu ya dukungan dari para guru begitu ya untuk membentuk mental juga semangat anak-anak disabilitas ini.
1: Iya betul, sangat penting. Jadi Bapak Ibu guru itu perlu memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan yang baik kepada mereka untuk bisa dapat mengenal diri anak itu dengan baik, memahami dan mengembangkan aspek-aspek yang bisa dikembangkan atau kita katakanlah bakat dan minatnya. Ya. Lalu rasa percaya diri itu dibangun dengan begitu baik. Guru harus semakin akrab dengan siswa dan dia mengenal betul siswa itu, kemudian memberikan kesempatan-kesempatan yang baik bagi anak itu untuk bisa berkomunikasi. Kalau ada kesalahan-kesalahan, tidak langsung dipersalahkan tapi diperbaiki dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga anak itu benar-benar merasa bahwa dia tidak digertak, tidak dibully, tidak di ini, tapi dia diberi arahan yang baik untuk dia bisa dapat berkembang dengan baik untuk dia punya diri sendiri pada waktu yang akan datang.
0: Baik. Baik. Pak Agus, kemudian juga selain peran dari sekolah ya, peran guru begitu yang sangat penting. Nah, ini bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan rasa percaya diri anak-anak disabilitas mereka di rumah?
1: Iya, untuk orang tua memang peran orang tua itu sebenarnya juga sangat penting. Karena kalau kita membangun rasa percaya diri di sekolah tetapi di rumah orang tua malah menurunkan rasa percaya diri itu, atau dengan hal-hal yang tidak membangun mental anak yang positif, maka anak itu akan sendirinya memiliki kepribadian yang kurang berkembang dan baik di masyarakat atau di dalam keluarga. Makanya kerjasama antara guru dengan orang tua itu penting, supaya sama-sama memberikan rasa percaya yang kuat pada anak, mendukung, memberikan dukungan yang optimal, dan tidak mengulangi perlakuan-perlakuan atau itu perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri anak atau membuat anak itu gugup dan tidak bisa berkembang di rumah, melainkan diberikan motivasi-motivasi yang baik, dorongan-dorongan yang baik, terutama untuk perilaku-perilaku yang sudah positif yang dilakukan anak. Untuk hal-hal negatif memang harus diperbaiki oleh orang tua maupun di sekolah. Tetapi tidak dengan kesan memberikan bully atau kasar atau dengan cara-cara yang negatif yang membuat anak itu merasa dia tidak diperhatikan dengan baik.
0: Baik, baik. Kalau Pak Agus sendiri melihat, apakah sampai dengan saat ini nih masih ada stigma dari masyarakat terhadap anak disabilitas? Kalaupun masih ada, bagaimana cara mengatasinya?
1: Iya, stigma dari masyarakat terhadap anak disabilitas tetap ada. Apalagi banyak orang berusaha untuk memandang anak disabilitas dengan membandingkannya dengan anak reguler, anak normal. Tidak mungkin anak disabilitas sampai kapanpun dia tidak mungkin sama dengan anak normal kalau kita memandang dia dari neraca yang sama dengan anak normal. Kita harus melihat dia bahwa anak disabilitas itu punya mental yang berbeda. Karena itu dia tidak bisa dipaksa untuk secepat mungkin berkembang seperti anak reguler. Untuk melakukan sesuatu kita perlu banyak latihan, banyak pemahaman, dan membangun rasa percaya diri supaya dia bisa dapat melakukannya dengan mandiri. Sedangkan untuk anak reguler, ya cukup penjelasan guru dengan baik dan sudah dipahami, dia akan mampu melaksanakannya dengan baik. Tapi anak disabilitas tidak. Dia butuh dukungan. Bahkan untuk melakukan hal latihan-latihan tertentu itu harus diberi banyak pujian, diberi guru atau wali kelasnya sendiri harus ada di sampingnya, menuntunnya dengan baik dan memberikan pujian-pujian, motivasi-motivasi yang membuat dia punya semangat itu berkobar untuk bisa melakukan hal tersebut.
0: Baik, baik. Kalau menurut Pak Agus sendiri, bagaimana masyarakat memperlakukan ya dan mendukung anak-anak disabilitas ini?
1: Masyarakat pada umumnya mereka masih memiliki beban psikologis, mereka masih cemas bahwa memiliki stres atau karena penolakan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak disabilitas ini, karena mereka pada dasarnya kurang memiliki pemahaman yang baik menghadapi anak berkebutuhan khusus. Nah, karena itu mereka juga sebenarnya harus belajar bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus, dan tentu saja anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam penanganan atau pelayanan kepada pribadinya setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga mereka bisa dapat membimbing anak-anak ini dengan baik. Tetapi kalau mereka tidak ada pemahaman yang baik, mereka akan stres menghadapi perilaku anak-anak ini, meskipun dia punya anak sendiri. Karena kurangnya pemahaman yang baik tentang memperlakukan anak berkebutuhan khusus, sehingga pada dasarnya bisa saja mengambil sikap membiarkan atau memberikan perlindungan yang sangat tinggi yang membuat anak itu tidak bisa dapat berkembang sendiri.
0: Baik. Baik, Pak Agus, yang untuk itu apa yang menjadi harapan Pak Agus terhadap masa depan pendidikan inklusif dan perhatian pemerintah untuk anak-anak disabilitas yang ada di Kabupaten Belu?
1: Ya, harapan saya itu kita perlu untuk pendidikan anak inklusi, kita perlu menanamkan etika yang baik dalam membentuk karakter anak-anak berkebutuhan khusus. Terutama dalam pendidikan, kita harus memberikan pendidikan yang penuh kasih sayang, keakraban, menghormati dan menghargai pribadinya, perbedaan juga membawa dia untuk bisa menghargai perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Ya, yang membuat dia bisa memahami bahwa lingkungannya itu juga penting untuk tumbuh kembangnya. Karena anak-anak disabilitas sekarang kurang memperhatikan lingkungannya, dia seolah-olah ada di lingkungan sendiri. Meskipun dia ada di tengah-tengah orang banyak, tapi dia berupaya melakukan kegiatan sendiri-sendiri yang aneh. Makanya kita harus menuntun dia untuk dia bisa memahami bahwa ada orang lain di sekitarnya, dan orang-orang itu juga berperan penting untuk membantu dia mencapai kemandirian.
0: Baik, Pak Agus, yang terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang mereka memiliki anak-anak disabilitas supaya mereka tetap semangat begitu untuk mendampingi anak-anak mereka?
1: Ya, untuk para orang tua, saya hanya berpesan, marilah kita belajar, orang tua itu belajar dengan sebaik-baiknya untuk memahami karakter anak-anak berkebutuhan khusus dan berupaya untuk bisa memberikan bimbingan, arahan kepadanya dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran. Jangan jemu, jangan juga malas, atau jangan juga marah-marah atau bosan dengan menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan perilaku-perilakunya yang mungkin negatif dan yang dilakukan sama hampir setiap saat. Melainkan harus bekerja sama. Kalau memang tidak mampu, belajarlah. Kalau tidak, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki keahlian khusus di situ, terutama guru-guru yang belajar tentang pendidikan luar biasa, yang bisa membantu anak-anak ini keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Juga membantu orang tua agar tidak stres menghadapi perilaku anak-anak yang sering menjengkelkan atau mungkin membosankan dan lain sebagainya.
0: Baik, Pak Agus, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya ya tentang pentingnya membangun kepercayaan diri anak disabilitas. Semoga melalui perhatian keluarga, perhatian sekolah begitu, perhatian masyarakat juga, anak-anak disabilitas ini bisa mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, mereka bisa menjadi orang yang berani dan bisa meraih cita-cita mereka.
1: Iya.
0: Yeah. Itu menjadi harapan kita begitu. Pak Agus, terima kasih banyak sekali lagi untuk
1: sama-sama
0: waktunya.
1: Ibu.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga lancar hari ini.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Mungkin ini lagu spesial juga kan, lagu ini lagu pertama.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Bilan 1,5 Pro 1 Atambua.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, kita masih di Atambua Siang. Saya masih menemani Anda semuanya, tetap semangat saja di hari ini. Sekarang sudah pukul 11:16 dan berbagai informasi kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar Pro 1, program bantuan pangan dari Presiden terus berjalan dan ditargetkan akan selesai sampai akhir bulan Mei 2026 ini. Penyaluran ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Triadin Wahyudin mengatakan bahwa program ini sudah memasuki tahun yang ketiga. Sebelumnya bantuan ini yang sama juga sudah berjalan di tahun 2024 dan 2025 sebagai bentuk kesinambungan kebijakan pemerintah. Dan ia mengatakan lagi bahwa jadwal awal penyaluran sebenarnya ditetapkan pada bulan Februari sampai Maret. Namun pelaksanaan oleh Perumbulok baru bisa dimulai pada April 2026 dan ditargetkan rampung atau selesai di akhir Mei ini. Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari 20 kg beras, kemudian ada 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita, dan program ini adalah kebijakan Presiden melalui Badan Pangan Nasional sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

0: Uy, paano sa mapanan niyo? Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RJTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
2: Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar, pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSN yang saat ini terhubung sampai ke desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada lebih dari 70.000 operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama dengan daerah dan BPS secara digital. Dan Mensos mengatakan bahwa lewat aplikasi ini bisa diukur usulan-usulan dari daerah, pembaharuan-pembaharuan data dari daerah, sekaligus melihat perkembangan sosial ekonomi di setiap keluarga penerima manfaat. Menurutnya, keberadaan operator data desa mempercepat aktivasi dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat nasional. Dan pada triwulan kedua di tahun 2026 ini, pemerintah mencatat lebih dari 470.000 keluarga baru menerima bantuan sosial untuk pertama kalinya. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pemutakhiran DTSN ini sudah mencakup 289 juta penduduk nasional yang tervalidasi, dan basis data yang solid ini dinilai memperkuat ketepatan sasaran bansos, juga pemetaan kemiskinan nasional secara lebih akurat dan menyeluruh tentunya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

berjalan lancar sampai dengan Jumat kemarin. Layanan bimbingan ibadah terus diperkuat katanya. Dan Kemenhak mencatat sebanyak 286 kloter sudah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Total jemaahnya itu mencapai 110.848 orang dengan 1.141 petugas pendamping. Sebanyak 267 kloter sudah tiba di Madinah bersama 103.731 jemaah dan 1.065 petugas. Sementara 131 kloter sudah ada di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Sebanyak 9 kloter gelombang kedua juga sudah tiba melalui Bandara Jeddah. Jumlahnya mencapai 3.459 jemaah dengan 36 petugas pendamping. Ia mengingatkan jemaah gelombang kedua mematuhi ketentuan penggunaan pakaian ihram sejak embarkasi dan pembimbing kloter diminta aktif membimbing niat ihram sebelum tiba di Jeddah. PPIH Arab Saudi juga terus mengedukasi ketentuan penggunaan sandal dan masker saat berihram. Edukasi ini diberikan khususnya kepada jemaah pria dan perempuan selama perjalanan ibadah. Dan dalam layanan ibadah, PPIH Madinah menerima 32.299 izin masuk Raudah bagi jemaah Indonesia. Pada Kamis, tambahan 888 izin kembali diterbitkan untuk jemaah Indonesia. Dan prioritas tasreh diberikan kepada lansia, disabilitas, dan kelompok rentan.

Anda sedang mengikuti Atambua siang ini. Atambua siang ini.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serho Gyurassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund. Pada waktu tambahan pertama, babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara tentang hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa yang kebetulan mantan ya kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go memang bisa naik krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kila dari terakhir apalagi dua akan satu minggu laga berhenti aja di rumah dari penting orang sepak bola dan juga juga di ramah negara seperti
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Yang menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, jumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Nadia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Nadia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Siapa pojok bagi maestro?
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sigalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk membenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas PLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain lain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiss Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Global.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Halo, jumpa lagi ya. 91,5 Pro 1 Atambua.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menjalani aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu, bersama keluarga Anda ya. Bersama keluarga atau Anda lagi sendiri ya, nikmati perjalanan Anda di hari ini. Semoga apapun yang Anda lakukan, Anda kerjakan di hari ini semuanya lancar jaya. Bersama Pro 1 RRI Atambua, pendengar, saatnya kami menemani Anda dengan berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat ya, yang ada, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, Tuah Sakato ini adalah nilai penting dalam budaya Minangkabau yang menekankan kebersamaan dan kesepakatan dalam kehidupan sosial. Konsep ini sejak lama sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Minangkabau, dan budayawan Minangkabau Buya Suhari Abdullah mengatakan bahwa Tuah Sakato ini lahir dari kedewasaan berpikir dan kesadaran manusia akan hubungan sebab akibat dalam kehidupan. Nilai ini kemudian membentuk cara pandang kolektif tentang pentingnya hidup bersama secara setara dan saling terhubung, seperti itu. Dan Tuah Sakato ini adalah paduan dari dua suku kata yang dihasilkan dari kedewasaan berpikir dan kesadaran tentang hukum sebab akibat dalam kehidupan, di mana Tuah adalah wibawa sebagai pancaran nilai dari sikap dan perilaku yang lahir dari kesadaran tentang kebersamaan dan kesetaraan dalam satu kesepakatan Sakato, begitu. Dan ia mengatakan konsep ini seperti satu tubuh yang kemudian saling menopang. Setiap bagian memiliki peran yang harus bekerja dalam satu kesadaran supaya tercipta gerak yang harmonis. Dan tanpa kesepakatan, kehidupan sosial tentu akan kehilangan arah. Ya, dan dalam pandangan yang lebih luas lagi, Tuah Sakato ini juga berkaitan dengan cara masyarakat melihat hubungan manusia dengan semesta. Kehidupan ini dipahami sebagai satu rantai yang saling terhubung, di mana manusia tidak bisa berdiri sendiri. Dan juga ia mengatakan dalam tradisi Minangkabau, kesadaran ini dikenal melalui konsep Lakulindan Basaluak Rago yang menempatkan manusia itu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dari sini kesepakatan menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan, seperti itu. Dan di tengah perkembangan zaman, nilai Tuah Sakato ini menghadapi tantangan terutama dari pola pikir individualistik yang mulai berkembang di kalangan generasi muda, dan kondisi ini dinilai bisa mengikis kesadaran akan pentingnya kebersamaan, begitu. Dan ia mengatakan generasi muda perlu kembali menyadari bahwa kehidupan itu tidak bisa dijalani secara sendiri. Manusia tetap terikat dalam realitas sosial yang menurutnya ada kesepakatan dan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1 masih di Atambua siang ini. Pendengar, tradisi Merkotas ini menjadi salah satu warisan budaya penting masyarakat etnik Pakpak di Sumatera Utara. Dan Merkotas ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum seseorang itu memulai kegiatan penting. Sejarawan Prof. Erot Litno Damanik mengatakan bahwa Merkotas ini bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan memiliki makna spiritual yang mendalam. Dan Merkotas adalah sebuah ritual memulai upacara adat pada etnik Pakpak di Sumatera Utara, yaitu doa bersama sebagai bentuk harapan dan dukungan keluarga terhadap pihak yang bersangkutan, sekaligus menjadi wujud rasa syukur atas karunia yang diberikan. Dan Merkotas ini identik dengan makan-makan bersama keluarga, dan hidangan utama yang disajikan adalah peleng. Ini makanan khas Pakpak yang syarat makna simbolis. Dan Merkotas ini adalah upacara keluarga melalui makan bersama dengan hidangan utama seperti tadi ya, peleng, kemudian disajikan dengan lauk pauk. Dan ini tidak hanya sekedar makanan saja, tetapi sebagai simbol doa dan restu seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang Merkotas, tradisi sederhana syarat makna dari Pakpak Sumatera Utara. Pendengar, masih ada informasi tentang kebudayaan adat istiadat lainnya yang masih akan terus kami sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar di mana saja berada, Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, di Kanada, juga di Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga bertambah, yang tadinya dari 32 menjadi 48 tim, dengan total ada 104 pertandingan, menjadikannya Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Dan keunikan lain muncul dari jarak antar kota tuan rumah yang sangat jauh begitu. Beberapa tim bahkan diperkirakan harus menempuh ribuan kilometer hanya untuk menjalani laga fase grup. Kota terjauh itu adalah Vancouver di Kanada dan di Miami di Amerika Serikat, memiliki jarak lebih dari 4.500 kilometer. Dan kondisi ini menjadi membuat FIFA menyiapkan pengaturan perjalanan dan pemulihan fisik pemain secara lebih modern dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Dan tidak hanya itu, FIFA juga akan menerapkan teknologi yang lebih canggih, mulai dari pengembangan VR sampai sensor pintar untuk memantau pergerakan pemain secara real time begitu. Dan turnamen ini bahkan diprediksi memecahkan rekor jumlah penonton stadion dan penonton siaran digital di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi panggung terakhir sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kemudian ada Luka Modric, kalau mereka tampil bersama negaranya masing-masing begitu ya. Dan di sisi lain, format baru membuka peluang bagi negara-negara debutan untuk mencetak sejarah baru di ajang sepak bola paling bergengsi ini.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan

Atambua pukul 13.27 menit. Saat ini ya cuaca hari ini cukup cerah kayaknya ya. Jadi ya bisa mempermudah aktivitas Anda semuanya di hari ini yang mau melakukan perjalanan ataupun apapun begitu ya. Karena akhir pekan tentu Anda akan menghabiskan waktu untuk bersama keluarga berlibur ya, ataupun pergi ke tempat-tempat yang sudah Anda rencanakan sebelumnya begitu. Dan pendengar, kita masih di Info Budaya. Kali ini kita akan mengetahui tentang makna bunga rampai dalam tradisi Melayu. Bunga rampai atau rampai ya, ini menjadi salah satu unsur penting dalam tradisi Melayu yang sampai dengan saat ini masih digunakan untuk berbagai acara adat. Tidak hanya sekedar campuran bunga harum, bunga rampai ini menyimpan begitu banyak nilai dalam kehidupan masyarakat Melayu. Budayawan Melayu M. Muhar mengatakan bahwa bunga rampai ini merupakan campuran bunga-bunga yang harum begitu ya, wangi, yang diiris halus dan digunakan dalam berbagai perlengkapan adat. Kehadirannya tidak hanya memperindah suasana, tetapi juga ada nilai simbolisnya, ada nilai estetikanya, ada nilai spiritualnya begitu. Bunga ini yang ia sampaikan begitu ya, dan ia mengatakan komposisi bunga rampai ini tidak dibuat sembarangan begitu. Jumlah bahan yang digunakan biasanya mengikuti hitungan ganjil, yaitu 3, 5 atau 7 jenis bunga. Angka-angka ini ada makna kosmologis dalam pandangan Melayu masa lampau. Dan 7 itu melambangkan petala, yaitu keyakinan kosmologi Melayu tentang lapisan bumi dan langit yang membawa tuah. 5 sebagai simbol spiritual Melayu yang berkaitan dengan kehambaan kepada ilahi, sementara 3 melambangkan dimensi alam, yaitu negeri atas, hijau, kemudian tengah kuning, dan bawah merah begitu. Dan secara umum bunga rampai ini dibuat dari bahan-bahan alami yang harum seperti bunga mawar, ada melati, kenanga, cempaka, juga daun pandan untuk memperkuat aroma. Tidak jarang masyarakat juga mereka biasanya menambahkan minyak wangi ataupun air mawar supaya semakin wangi begitu ya, wanginya itu semakin semerbak begitu. Dan dalam prakteknya bunga rampai ini sering ada begitu ya di berbagai acara adat Melayu, seperti mulai dari pernikahan, untuk menyambut pengantin dan tabur bunga, kemudian ada ritual tepung tawar sebagai bentuk doa dan pemberkatan, sampai penyambutan tamu kehormatan dan upacara keagamaan tertentu begitu. Lebih dari itu, pendengar, bunga rampai ini juga menyimpan makna filosofis yang dalam. Keharumannya melambangkan nama baik dan martabat, sekaligus menjadi doa dan harapan akan kebaikan begitu. Dan selain itu, bunga rampai ini juga bisa merepresentasikan kesucian hati, keindahan, juga keharmonisan dalam kehidupan. Dan di saat sekarang ini penggunaan bunga rampai masih banyak ya, masih banyak yang menggunakan bunga rampai, terutama ketika ada acara pernikahan adat Melayu, kemudian ada kegiatan budaya, kemudian juga ada beberapa seremoni keagamaan, biasanya ada, masih ada sampai sekarang. Bahkan dalam tradisi lama, bunga rampai ini juga sering diletakkan di dalam rumah, seperti di ruang tengah sebagai penebar aroma sekaligus simbol kebaikan begitu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang bisa lele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh aleona.
4: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
5: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
4: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
5: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
4: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
5: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik.
2: Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk majelis etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ketua ombudsman. Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah. Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk majelis etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Secara resmi telah membentuk majelis etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
4: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk majelis etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
3: Kami, pimpinan ORI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
3: Kita terbuka,

0: kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
1: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi. Cela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GPM efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenan-tenan yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah Kota harus hadir dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias pembeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
5: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
3: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapi. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
6: Ini beli minyak sama beli jajan. Jajan cuci saya. Ini enggak sampai 1 liter. Saya suka ke sini walaupun lihat aja. Alhamdulillah. Agak mendingan daripada di warung.
7: Biasa Ibu beli di mana nih, Bu?
6: Biasa tuh beli di kayak Indomaret atau M Tomat.
3: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Teddy Harun dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak 2 pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringgo, Darno, Jumat pagi mengatakan peningkatan aktivitas jual beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai enggak, hingga ya, mendekati Idul Adha.
9: Ya sampai bulanan lah.
8: Oh, dari minggu kemarin udah.
9: Ya.
8: Kalau harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini
9: kok?
8: Kalau sapi kurban dari harga berapa Pak sampai berapa?
9: Paling enggak itu nek kalau begini itu yang paling enggak itu 16 naik.
8: 16 ke atas. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
10: Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
11: Ini biasanya pedagang ini dari mana, pedagang hewan?
10: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petungsono, dari Lebak Barang.
8: Berarti meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, horeca dalam pengelolaan sampah. Ninyoman Kasih dari RRI Denpasar melaporkan selengkapnya.
12: Di pengusaha ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
13: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
12: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
13: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
14: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil, bagi apa yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian.
13: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha, apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pelepasan calon jemaah haji musim haji 2026 yang tergabung dalam kloter 15 menjadi kloter terakhir asal kota Mataram yang akan dilepas di halaman kantor wali kota pada Sabtu malam. Menuju asrama haji Embarkasi Lombok dan bergabung dengan jemaah kabupaten kota untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada 10 Mei 2026. Fatmawati dari RRI Mataram melaporkan.
16: Ya, sebanyak 33 calon jemaah haji asal kota Mataram akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Mataram, Hadi Muharol Iskana, di halaman kantor Wali Kota Mataram pada Sabtu malam ini, usai sholat isya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi ini kami peroleh dari asisten 1 Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, yang mengatakan bahwa kloter 15 merupakan rombongan terakhir asal kota Mataram, juga menjadi rombongan terakhir jemaah asal Nusa Tenggara Barat atau di Embarkasi Lombok NTB yang diberangkatkan di tahun ini dengan jumlah terbatas dan tidak dalam formasi penuh untuk jemaah kota Mataram. Dijadwalkan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 10 Mei 2026 dan mereka akan bergabung dengan jemaah dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Sejauh ini dari informasi yang kami peroleh, sebanyak 789 calon haji asal kota Mataram di musim haji 1447 Hijriah sudah berada di Tanah Suci, yakni 393 jemaah haji yang masuk kelompok terbang 5 dan juga 393 jemaah haji masuk dalam kloter 10 yang sudah berada di Tanah Suci Mekah. Dua kloter jemaah haji asal kota Mataram yang sudah berada di Tanah Suci tersebut merupakan kloter utuh di kota Mataram Embarkasi Lombok. Untuk kondisi di Embarkasi Lombok saat ini juga sudah terlihat lengang karena memang pada malam hari ini hanya maksud kami menjadi pemberangkatan terakhir dari jemaah calon haji sehingga memang cukup lengang, yang biasanya di Embarkasi Lombok ini sangat ramai sekali oleh pengunjung dan juga pengantar jemaah. Kami informasikan juga bahwa Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf juga sudah memantau kesiapan pelaksanaan ibadah haji di asrama haji Embarkasi Lombok kemarin di hari Jumat petang, dan dalam pemantauannya juga Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengecek satu persatu pelayanan yang disediakan oleh PPIH Embarkasi Lombok, termasuk berbincang dengan beberapa jamaah yang telah berada di asrama haji NTB dan melihat secara langsung situasi serta kondisi pelayanan di asrama haji NTB yang menurutnya sudah berjalan dengan baik, meski memang beberapa teknis yang menjadi masukan juga untuk bisa disempurnakan ini mampu segera diatasi, segera juga mendapatkan pelayanan-pelayanan terbaik bagi jemaah. Menteri juga mengapresiasi dan mendukung langkah tim kesehatan dalam menerapkan prosedur kesehatan terhadap jemaah haji yang sudah ditetapkan, dan juga berharap ke depan pelaksanaan pemeriksaan jemaah haji akan tetap mengikuti keputusan tim kesehatan sebagai standar kelayakan apakah layak dan tidak layaknya jemaah haji tersebut mendapatkan istitoah dan berangkat ke Tanah Suci Arab Saudi. Dari Embarkasi Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Fatmawati melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Sementara pemberangkatan menuju asrama haji Surabaya dijadwalkan pada dini hari nanti. Iswantoro dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya. Iswantoro.
17: Ya, baik pendengar, Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
18: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Ngaji dan sholat sunat dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah ya, tapi jangan full, agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
17: Bupati Pamekasan juga meminta para petugas kloter dan juga tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah. Dan pendengar, untuk berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, total calon jemaah haji kloter Pamekasan yang akan berangkat tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76. Di mana untuk pemberangkatan menuju embarkasi Surabaya ini dijadwalkan dini hari nanti, dimulai pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pos pemberangkatan sendiri akan diberangkatkan dari depan Masjid Tanjung Asyuhada Pamekasan. Sementara untuk pemerintah sudah menyiapkan armada sebanyak 38 bis untuk membawa calon jemaah haji Pamekasan menuju asrama haji Surabaya. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional. Laporan disampaikan Syamsuddin Ilyas dari RRI Jakarta. Syamsuddin.
19: Baik, terima kasih pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional, dengan gelombang pertama dimulai pada 22 April hingga 6 Mei 2026 menuju Madinah, dan gelombang kedua pada 7 hingga 21 Mei 2026 menuju Jeddah. Dari pengamatan RRI Jakarta, jamaah haji Jakarta Utara mulai masuk asrama di Pondok Gede pada 21 April 2026 dengan operasional keberangkatan berjalan lancar, di mana 62.000 jemaah haji telah diberangkatkan hingga 30 April. Sementara jadwal keberangkatan gelombang pertama pada 22 April hingga 6 Mei 2026 berjalan lancar tanpa hambatan, di mana sebanyak 60.000 jemaah juga telah diberangkatkan. Untuk jadwal keberangkatan pada gelombang kedua, 7 Mei hingga 21 Mei 2026, masih menunggu ribuan jemaah haji yang akan dijadwalkan memasuki asrama haji Pondok Gede. Diinformasikan pada puncak haji atau Arafah, di mana seluruh jemaah haji telah berkumpul di Padang Arafah pada 25 hingga 26 Mei 2026. Pendengar, saat ini saya bersama salah satu keluarga yang sedang menunggu menjemput keluarganya yang berada di Pondok Haji Pondok Gede. Ibu, bagaimana rasanya keluarga dapat mengadakan ibadah haji tahun ini?
20: Alhamdulillah, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan ilahi.
19: Seberapa lama ibu keluarga menunggu keberangkatan haji?
20: Lama sih, lebih dari 10 tahun. Akhirnya keluarga saya bisa berangkat. Setelah menunggu lama, alhamdulillah dikasih umur panjang.
19: Harapan ibu terhadap ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya?
20: Ya, semoga pada tahun-tahun yang akan datang panggilan ini lebih mudah, seperti dahulu lah, tidak mengantri lama dan tidak perlu menunggu lama untuk ibadah haji.
19: Baik, terima kasih ibu. Pendengar, salah satu terobosan utama tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track atau makruh road yang menjangkau lebih dari 125.000 jamaah. Melalui layanan ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia sehingga jemaah tidak perlu antri saat tiba di Jeddah atau Madinah. Layanan fast track ini cara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Jemaah biasa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi sehingga lebih nyaman, terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan transportasi udara melalui Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang berpengalaman dalam penerbangan haji. Dari sisi lainnya, di embarkasi jamaah menjalankan pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost, dan lainnya. Akomodasi dan konsumsi juga disiapkan untuk menjaga koordinasi jamaah tetap prima sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia diharapkan selalu menjaga kesehatan ketika berada di Mekah dan menjaga fisik yang mempersiapkan diri menuju puncak haji Armusna. Syariful Alam laporkan. Alam.
21: Ya, Hana, saat ini dapat kami informasikan bahwasanya saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan kesehatannya dengan memperhatikan pola hidup sehat dengan cara minum 200 ml per sejam dan juga memakai APD. Hal itu penting karena kondisi cuaca di Arab Saudi yang memang setiap jamaah haji harus memakai APD agar supaya dapat pemulihan sehingga tidak terpapar oleh cahaya langsung matahari. Dan hal itu dikatakan oleh Kasih Kesehatan Dr. Mekah, yaitu Bapak Edi Subdana, dan dia mengungkapkan bahwasanya setiap jamaah haji harus memperhatikan kesehatan agar fit menuju puncak haji yang di Arafah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Berikut keterangan daripada Bapak Edi Subdana.
0: Memiliki EWS early warning system untuk cuaca. Kalau kita lihat cuaca hari ini itu pagi sekitar 28 derajat Celcius, kemudian siang hari itu 41 derajat Celcius di Mekah, ya, di Mekah Madinah juga sama. Kalau kita kategorikan cuaca seperti ini itu kita harus memiliki siaga 2. Nah, siaga 2 ini kalau teman-teman perhatikan, maka sebaiknya jamaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas, jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan.
21: Dapat kami informasikan dengan selain itu jamaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RMI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency, UKSA, mengonfirmasi 2 warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius. 1 kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, UKSA menyebut 2 kasus telah dipastikan positif, sementara 1 kasus lainnya masih dalam status dugaan. Beralih ke informasi olahraga, tim Garuda Yaksa siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship malam ini, yang digelar di Stadion Maguwo Harjo malam nanti. Laporan disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dari awal memang Rico, Teren dan Konstantin ya, itu merupakan
22: skuad Garuda Yaksa yang dipoles oleh pelatih kawakan dan legenda timnas Indonesia Widodo Cahyono Putro menyatakan siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship. PSS Sleman diakui Widodo merupakan tim yang tangguh, terlebih lagi partai puncak kompetisi kasta kedua tersebut digelar di kandang PSS. Namun demikian, Widodo Cahyono Putro meminta agar para pemain berjuang sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan.
1: Kami datang ke sini pastinya juga punya cita-cita, punya keinginan untuk bisa meraih yang terbaik, tapi itu pun tidak mudah, saya yakin ya, karena atmosfer di Maguwo Harjo ini sangat luar biasa, terutama mereka disupport oleh ribuan supporter yang saya kira cukup bagus ya, kreornya, terus kekompakannya, ini yang menjadikan tim-tim lawan itu menjadi sulit untuk bisa memenangkan pertandingan di sini. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita, itulah sepak bola. Ya, sebelum 90 menit kita tidak boleh pesimis, tapi kita tetap harus optimis.
22: Sementara itu, Everton Nascimento, striker Garuda Yaksa asal Brazil, menandaskan para pemain siap untuk melengkapi kesuksesan promosi ke Super League dengan gelar juara Pegadaian Championship. Persiapan kami bagus, dan ini tentunya berbeda karena ini laga final. Tapi bersyukur Garuda Yaksa telah memastikan tiket ke Super League. Jadi target tim sekarang adalah bertarung untuk gelar juara besok. Laga PSS Sleman versus Garuda Yaksa sendiri direncanakan akan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain trofi dan hadiah bagi tim juara, PSSI juga akan menyerahkan hadiah untuk pemain terbaik liga, pelatih terbaik, serta pemain muda terbaik. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi, itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang menjelang sore untuk Anda. Pukul 14.50 menit masih ada saya Yanti di yang menemani Anda semuanya di sisa waktu yang ada ini sampai nanti di jam 3 sore ya. Saya akan menemani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang kami siapkan untuk Anda request bisa menghibur Anda, memberikan semangat untuk Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Yang lagi di rumah, di jalan, di tempat kerja, di mana saja Anda berada, semangat terus begitu. Baik, kami menanti partisipasi Anda. Tapi sebelum Anda bergabung, pendengar, sebelum saya terima Anda yang ingin bergabung, saya bacakan dulu ada 15 lagu yang kami siapkan untuk Anda. Yang pertama ada 2 TikTok, Jangan Lupa Bahagia. Ada Abah Lala, Aku Sing Berjuang. Ada Abi KDI, Cinta Terlarang. Kemudian Tiganya Kau dari miliknya Ayu Sari, Baby Sima Sirna, Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana. Ada Via Valen dengan Baper. Ada Bella Nova, Rindu Itu Berat. Caca Handika, Cincin Putih. Ada Kamelia Malik, Di Mana Kemana. Kemudian ada Virus Cinta dari Citra Happy Lestari. Deviana Safara dengan Asmaramu. Ada Dewi Permata, Ku Salah Menilai. Mimpi Manis dari Dewi Persik. Dan Sebuah Janji Yang Harus Ditepati dari Evita Mala. Mau yang mana, nomor 1kah, 2kah, 3kah, sampai yang 15? Silahkan Anda bergabung di 0812-4601-0202. Saya tunggu partisipasi Anda semuanya. Ya, karena memang di sesi ini waktunya singkat sekali, jadi mungkin satu penelpon saya tunggu yang mau gabung, silakan. Setelah itu saya langsung putarkan lagunya sekaligus akan menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sesi ini ya. Nanti sesi berikutnya Anda akan ditemani oleh Kakak Fenty begitu. Baik, satu penelpon saya terima. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang Kakak Yuven kayak di TTS ya.
2: Iya, 100%.
1: Kakak Yuven, bagaimana di sana?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik. Saya selalu murah hati, sombong, suka menabung dan tidak sakit hati juga.
1: Ini mah lengkap sekali.
2: Iya, lengkap.
1: Lengkap.
2: Cuaca cerah ceria.
1: Oh.
2: Iya, lengkap.
1: Iya. Dan suaranya ini kedengaran kalau lagi cerah ceria hari ini.
2: Ya, cerah hatiku.
1: Luar biasa.
2: Ya.
1: Semoga saja ini virusnya virus baik begitu ya untuk semua pendengar.
2: Iya. Doanya begitu.
1: Baik, Kak Yuven.
2: Iya, Kakak.
1: Tadi sempat dengarkah lagu-lagu yang bisa di request?
2: Ya, ini nomor satu Kakak.
1: Nomor satu, Jangan Lupa Bahagia.
2: Iya.
1: Iya, Jangan Lupa Bahagia Kakak. Ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya, salam. Ya, ini sebelum salam ada satu pantun Kakak.
1: Oke, silakan.
2: Tinggi-tinggi pohon pepaya.
1: Cakep.
2: Lebih tinggi pohon silam.
1: Cakep.
2: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timor.
1: Jangan bilang lah itu.
2: Itu.
1: Nona Timor seng ada lawan nah.
2: Ya, seng ada lawan Kakak. Ini saya lanjut salam Kakak.
1: Iya boleh.
2: Salam pertama buat Kak Ferota Monoputin bersama mamanya. Selamat siang menjelang sore. Mama Ina Niki Niki. Terus ini Ibu Fenty Ayatopas,

0: Dalam hatiku ini ada rindu untukmu.
1: Enak.
0: Begitu hatiku rindu, aku cinta padamu sayang.
1: Aduh, Kakak Yuven, ini mata jadi terang memang nih.
0: Iya, aduh. yang lagi dengar juga pasti mata lebih terang.
1: Langsung tersopona.
0: Itu sudah
1: apa? Bukan terpesona tapi tersopona.
0: Buat kakek yang bertugas, tetap semangat, sehat selalu, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik, Kakak Yuven.
0: Selamat
1: sore untuk Kakak Yuven di TTS dan semuanya yang ada di sana, selamat sore saja ya. Aduh, pantunnya ya. Ada yang mau balas pantunnya Kakak Yuven juga silahkan di 0812-4601-0202. Kayaknya saya terima lagi kah satu penelpon terakhir di sesi ini. Ya, penelpon terakhir di sesi ini ya, bukan sesi, di Prodangdut ya. Baik, selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut, selamat sore. Iya. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore juga Bunda Ima.
2: Iya, cantik.
1: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Aduh, cuaca lagi panas.
1: Iya,
2: panas
1: juga.
2: Ngeri.
1: Kayaknya di sini cuaca kita sama, di sini juga panas sekali.
2: Oh ya, soalnya kita satu langit, nah.
1: Itu sudah, tapi cuacanya saja yang panas toh, yang lainnya tidak toh.
2: Kalau hati selalu sejuk.
1: Iya.
2: Disejukkan dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Luar biasa Bunda Ima.
2: Oh
1: ya,
2: ada Heni kah ini?
1: Yanti di sini.
2: Oh ada, oh iya tadi malam kan.
1: Kemarin
2: iya.
1: Sore.
2: Bunda kira apa ya, ada sesi pertama, sesi kedua.
1: Iya, ini sesi pertama, nanti sesi keduanya setelah jam 3 sore.
2: Oh
1: iya. Ini saya mau pamitan nih, Bunda Ima.
2: Oke, lagu apa deh yang disiapkan?
1: Lagunya Abah Lala, Aku Sing Berjuang. Ada Abi KDI, Cinta Terlarang. Ayu Sari, Teganya Kau. Kemudian Baby Sima, Sirna. Ada Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana. Siapa?
2: Sirna.
1: Yang mana?
2: Sirna.
1: Sirna saja, baik.
2: Oke. Salamnya pertama tentunya buat adek Yanti ya, bersama operatornya dengan Yuli. Yanti toh?
1: Iya.
2: Iya. Dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Atambua semuanya. Selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga masing-masing dan semua teman-teman ya yang sudah pada gabung, ya udah menyapa Bunda. Terima kasih atas salamnya. Semoga Tuhan memberkati. Dan teman-teman yang belum dikenal ya, salam kenal saja. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Buat adik Yanti, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Tuhan memberkati.
1: Amin. Terima kasih Bunda Ima, Tuhan berkati.
2: Terima kasih
1: juga.
2: Saya
1: sehat selalu, bahagia selalu. Ya. Baik, Bunda Ima di Maumere sudah gabung. Jadi sudah waktunya saya ya mengakhiri kebersamaan di sesi ini karena sudah waktunya ya. Baik, dua lagu ya dari dua TikTok, Jangan Lupa Bahagia, kemudian Baby Sima Sirna, saya putarkan untuk Anda.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

escuchando

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atembua. Kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atembua sore ini untuk edisi siaran di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya, ini mungkin lebih semangat lagi karena Anda sudah beristirahat siang tadi. Dan selamat menikmati kebersamaan Anda di sore hari ini, apalagi malam minggu. Malam panjang, malam ceria untuk Anda sambil menikmati kopi ataupun teh dan juga menikmati hidangan-hidangan ringan. Dan di sore hari ini kami lanjut lagi Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita sapa Abang Marcel di Kabupaten Ende.
1: Halo Bang Fenty yang ganteng, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Oke, bagaimana Abang Ganteng yang ada di Ende? Kabarnya bagaimana?
1: Sehat? Kalau kabar dari Ende ini cerah ceria, cuacanya diriku sehat selalu. Apalagi bisa gabung lagi di Pro 1 RRI Atambua Radio Kesayang, bahagia lagi.
0: Oke, kita semua pasti bahagia malam minggu. Ini rencana kemana ini Abang Marcel?
1: Kalau rencananya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, Pak. Kita di Pro 1 saja.
0: Oke, terima kasih Bang Marcel. Ini lagunya masih banyak yang sudah disiapkan Mbak Yanti tadi.
1: Iya ya.
0: Ada Dewi Persik, Mimpi Manis, Evita Mala, Sebuah Janji.
1: Biasa apa Dewi Persik, Mimpi Manis
0: ya. Oke, Mimpi Manis. Oke, semoga dapat ya. Mimpi yang manis-manis.
1: Iya, semoganya dapat mimpi yang manis-manis semua pendengar Pro 1 RRI Atembua dimanapun berada. Semoganya mimpi manis semua, jangan mimpi yang sedih. Kita ada mimpi pahit.
0: Bang Marcel, ada pesan, kesan kah?
1: Kalau pesannya pantun aja.
0: Silakan, itu yang diharapkan.
1: Sehari ku tanam kelapa, malam berbuah labu. Sehari tak gabung di Pro 1 RRI Atembua, dunia rasa kelabu.
0: Wih, mantap ini. Ini bisa jadi kelambu. Bang Marcel.
1: Kalau salamnya pertama kali untuk Bang Fenty bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atembua, dari laki-laki sampai ke perempuan, terus untuk Marina di Atembua bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Semoga Tuhan memberkati. Terus untuk Mama Ina di Niki-Niki, terus Vero Takmono di Putun, terus untuk Pak Edi di Atembua, Bella di Mangga Dua. Terus untuk Mama Andro di Oe Bano, terus untuk Bang Fidel di Soe, Emmanuel di Soe juga, terus untuk Bunda Ima di Momere yang udah lewat tadi, terus untuk Wiga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, terus untuk Puja di Bentuni Papua, terus Bang Lei di Kalimantan Utara. Terus untuk Putra Tengah di Fafas. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atembua dimanapun berada, salam kompak selalu dan bahagia selalu. Jalur kembalikan ke Atembua dengan hormat. Semoga Bang Fenty sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Bang yang ganteng, Bang Marcel di Ende sudah bersama kita dari jauh-jauh, yang dekat yang mana suaranya. Oke, kita sapa Putri Tunggal. Halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat sore kata Sinti.
0: Selamat adek, bagaimana hari ini kabar? Sibuk apa sah hari ini?
2: Baru pulang dari kebun kakak. Jadi sementara kopi sambil pantau.
0: Waduh, ini sebut kopi. Ini kami dua Kak Yanti lagi kering-kering ini di studio. Kalau kopi sore ini paling enak khas. Oke.
2: Lagunya Bahagia Itu Sederhana.
0: Bahagia Itu Sederhana, dibuat sederhana saja.
2: Iya. Oke, salam yang pertama untuk Kakak Fenty yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Ya, buat semua sahabat, ada teman saya Ibu Fenty tanam di Ayat Tupas. Di sana juga ada Kakak Dilvi. ada kakak Yuven kas di satu Veno, bapak usia sobat penisi keluarga di satu Kopa, mama Ina, bapak Yeser, Yeser di Niki, bapak Fidel di Soe, mama Andro, mama Jisen di Enlasi, bunda Desi, kakak Maria, ada bapak Tirosa, Pung Janu, kakak Tiara, Mas Edi, kakak Bella, kakak Marina, Bung Timbar, bapak Bento, bapak Oke, ada bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel yang barusan lewat, selamat sore, ada bapak Yeri, ada bapak Tendi Air Kenari, kakak Nara, Bung Damos, Bung Canggawayata, mama Jena, Bang Le, Bang Adi, Putra Tengah, ada kakak Anus dan kakak Ameta di Timor Leste, Ibu Yusin, Pak Inrik di Kuneru, semuanya dengan ucapan selamat sore. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat kakak Vinti, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
0: Oke, selamat sore untuk Putri Tamono, Putri Tunggal yang sudah hadir, sudah menyapa kita 081-246-010202. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu pilihan dari Bang Marcel dan juga Putri Tunggal, Putri Tumonov, yaitu Dewi Persik, Mimpi Manis, dan sebuah lagu, Cita-cita tah bahagia itu sederhana.

0: Selamat pagi.
1: Ini dari pinjol gampang cair.
0: Iya.
1: Apakah ibu butuh dana cepat? Kami akan proses dan cairkan segera.
0: Aduh, maaf ya. Saya belum perlu pinjam uang. Tabungan saya masih cukup.
1: Bunganya kecil, ibu, dan prosesnya gampang kok. Tidak ribet, bu.
0: Sekali lagi maaf ya. Soalnya saya menabung di bank yang resmi. Bunganya juga kecil, banyak manfaat selama ini. Enggak dulu ya, mas. Terima kasih.
2: Jika nomor Anda masih terus menjadi sasaran penawaran pinjol lewat cara-cara tidak sah tersebut, melaporkan pada pihak berwajib dan Anda dapat mengganti nomor agar tak lagi menjadi korban teror pinjol ilegal.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hetambuah, lagu-lagu sudah kami hadirkan. Dewi Persik, Mimpi Manis, Camelia Malik, Dimana Kemana, dan Bahagia Itu Sederhana dari Cita-Cita Tah. Oke, dari Andre Wang katanya, kakak tolong playkan lagu Happy Asmara. Kita perlahan dan kita beranjak lagi di mana pesan singkat dari Abang Hanilis, selamat sore. Dan Delvi Seo yang ada di Ayutupas Kiwana hadir request lagu nomor yang ke-6. Cita-cita tak bahagia itu sederhana, tetapi sudah kami playkan, sudah kami hadirkan. Selamat siang. Oke, tetap semangat. Dan juga dari Bang Nilis Loman tadi, pilihan lagu nomor 6 terkirim untuk alumni SMK Negeri 1 Kalabahi tahun 2002. Moga bantu goyang katanya lagu nomor 6. Dan juga dari Eti Ciompa pada sore hari ini dengan Mama Nelson di FM Nano, salam sahabat untuk semua teman-teman. Salam kompak selalu, minta lagu nomor 14. Oke, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Rodangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita, Bung Fenty.
0: Oke, selamat sore. Ini dengan Om Papi kah?
1: Dengan Adik Yeri.
0: Oke, Adik Yeri, sorry. Ini karena Adik Yeri juga barusan tampil lagi, baru hadir. Apa kabar, Bang? Sehat?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana sisa lagunya? Lagunya apa? Sisanya apa-apa?
0: Oke, ini lagunya katanya minta bantu goyang. Ini lagunya masih enak-enak semua ini. Masih ada Evita Mala, Sebuah ya, Janji. Dewi Permata, Kusalah Menilai. Deviana Safara, Asmaramu.
1: Lalu
0: Bella Nova, Rindu Itu Sangat Berat. Via Valen, Baper. Cita-cita tadi sudah diputar. Ayu Sari, Teganya Kau.
1: Via Valen, Baper.
0: Oke, jangan baper. Oke, silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Bang Fenty bersama operator yang lagi bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara.
0: Terima kasih.
1: Lalu untuk teman-teman dari ND, untuk Bunda Ima, untuk Marcel, untuk Om Papi, untuk Fipri, untuk Mama Ina Dini Kiniki, untuk Kakak Yusen, untuk Marina di Atambua, untuk Bapak Tendi Alor, ada Mas Edi juga, untuk Ibu Wiga di Wonosobo, untuk Marni di Kesamenanu, untuk Om Yakobus Felix Sena di Kesamenanu juga, yang biasa orang sapa Bunda Desi, Bunda Desi. Itu namanya Om Yakobus Felix Sena.
0: Oke, okay. Om Yakobus. Ya, oke.
1: Okay. Ya, Om Yakobus dia. Bukan Bunda Desi. Bunda Desi itu biasa mereka buat-buat tuh.
0: Betul, alias saja itu nama.
1: Nama aslinya Om Kobus. Lalu untuk Vero juga, terima kasih atas senggolannya. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI Hetambuah, di mana saja pun Anda berada yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas. Buat Bang Fenty, thank you.
0: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk Abang bersama keluarga, dan selamat menikmati malam minggu, malam berakhir pekan. Tentunya sudah ada rencana ingin bepergian atau yang ingin menikmati malam minggu di malam ini. Oke, kita hadirkan partisipasi dari Sari Banjarmasin. Halo, Banjarmasin.
2: Iya, halo.
0: Oke, Mbak Sari.
2: Assalamualaikum. Baik.
0: Oke, sibuk apa? Ini sudah rencana bagaimana ini hari malam minggu ini? Rencana kemana?
2: Nggak ada sih.
0: Oke, masak di rumah saja.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Sari, pilih lagu yang mana? Ini waktunya tinggal 15 menit, silakan pilih lagu yang mana.
2: Lagunya Rindu Itu Berat.
0: Waduh, rindu itu memang sangat berat sekali.
2: Iya, benar. Oke. Salamnya buat Galu yang lagi mencit-mencit itu. Buat semuanya aja, buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Sari yang ada di Banjarmasin, yang sudah hadir juga di 081246 010202. Dari Banjarmasin kita menuju Mas Galih, Jawa Timur. Selamat sore, Abang Galuh.
3: Iya, selamat sore Bang. Gimana kabar?
0: Kabarnya baik. Bagaimana pula di sana? Sehat, Bang?
3: Oh, alhamdulillah sehat di sini. Cuaca juga panas membara, getar membara.
0: Sama juga ini di NTT di Kabupaten Belu di Atambua. Oke, silakan. Iya. Mas Galuh.
3: Lagunya udah di format apa masih?
0: Oke, ini masih ada cacahan Dika Cincin Putih. Devian Sakara Semaramu.
3: Cincin putih aja. Okay. Buat sayangku Sar yang ada di Banjarmasin ya. Lagu ini spesial buat dia.
0: Iya,
3: akhir pekan ini semoga bahagia selalu. Dan semua yang lagi mendengarkan acaranya abang ini semoga selalu sehatlah. Salam sejahtera dari Jawa Timur. Baik, di perbatasan Atambua.
0: Oke.
3: Harusnya udah masuk ya, Bang?
0: Ya.
3: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Galuh di Jawa Timur yang sudah menyapa kita juga di Prodangdut adalah kita. Oke, pendengar, karena waktunya tinggal sedikit lagi, kita akan akhiri Prodangdut. Langsung saja kita playkan lagu-lagu pilihan Anda. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

jika engkau tak mencintaiku, hatiku resah, harus bagaimana? Terpaksa aku melangkah ke pro dangdut adalah kita. Apa kabar kak semuanya? Kasih mau request lagu dari Dewi Persik, Mimpi Manis. Oke, Mimpi Manisnya sudah lewat adik, adik Mary, Mary Rafu Santa Cruz. Oke, selamat bermalam minggu saja, nikmati malam minggu saja, mimpinya nanti tengah malam. Dan dari Bang Andre Ang, Happy Asmara, Happy Asmara, Tufih Manimoy, selamat sore juga, minta nomor lagu nomor 5. Oke, untuk permintaan lagunya, mohon maaf karena waktunya tinggal 4 menit lagi kita akan akhiri. Sekali lagi, terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati malam minggu, malam berakhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hadambuah, selamat datang. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan wawancara bersama Ketua Pengurus Komunitas Luri Panamu yang ada di Pulau Sumba, yaitu Pak Petrus Lambawang. Energi baru terbarukan, kolaborasi manfaat ekonomi berbasis masyarakat. Pendengar, energi baru terbarukan atau EBT berbasis masyarakat merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya mendukung transisi energi bersih tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Pendekatan ini memungkinkan komunitas seperti Luri Panamu yang ada di Pulau Sumba memulai di pedesaan atau daerah terpencil untuk mengelola sumber energi mereka sendiri, seperti tenaga surya, mikrohidro, angin atau biomasa yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian energi dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga pengembangan energi baru terbarukan berbasis masyarakat di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Salah satunya diproyeksikan mampu memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, yang mana dapat dimanfaatkan atau difungsikan. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hadambuah, di mana saja Anda berada. Komunitas Luri Panamu di Sumba memiliki peran penting dalam mendorong keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan penerapan energi baru terbarukan. Keterlibatan komunitas ini berfokus pada pendekatan berbasis masyarakat untuk menjaga ekosistem yang menjadi penopang sumber energi. Hal tersebut dikatakan pengurus komunitas Luri Panamu Sumba, Bapak Petrus Lambawang, yang merupakan inisiatif monumental untuk menjadikan Pulau Sumba sebagai percontohan energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan inisiatif bersama, program ini secara resmi mulai dikembangkan pada tahun 2010 oleh Kementerian ESDM, Bappenas, dan HIFOS.
1: Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIFOS, dari Norway dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA gitu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
0: Petrus Lambawang sebagai salah satu penggerak komunitas lokal waktu itu aktif dalam upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan energi di Sumba.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak.
0: Berdasarkan pandangan Petrus Lambawang, pengurus komunitas Luri Panamu di Sumba Timur, energi baru terbarukan dan kolaborasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan ekonomi lokal yang berkelanjutan, terutama dalam konteks penghijauan lingkungan dan konservasi. Petrus Lambawang menyoroti bahwa peningkatan ekonomi melalui energi baru terbarukan di Pulau Sumba harus bersifat inklusif, adil, dan berkolaborasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO, dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
0: Secara umum, gerakan komunitas seperti Luri Panama mendukung program Sumba sebagai pulau ikonis energi terbarukan dengan memastikan bahwa penerapan energi bersih berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat lokal.
1: Jadi memang karena kita lihat sekarang bumi juga bergejolak, terus juga kita bagaimana keinginan pemerintah 2030 itu meningkatkan rasio elektrifikasi dari energi terbarukan, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan kita berbagai macam energi, tinggal kita pelajari bagaimana baiknya. Pendanaan juga ada dari luar, tinggal kita bagaimana untuk berkolaborasi antara yang punya wewenang, pemerintah, lembaga luar, sehingga akhirnya kita tidak lagi bergantung kepada bensin atau solar dari luar, tapi kita mandiri secara sumber daya alam kita yang sangat melimpah, dan juga mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri di desa kita sendiri.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Adabua, di mana saja Anda berada, penerapan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia pada tahun ini, tahun 2026, diharapkan menjadi tulang punggung transformasi energi yang tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga bisa menciptakan kemandirian energi dan bisa meningkatkan ekonomi berbasis masyarakat. Kemandirian energi dan hilirisasi yaitu bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil seperti target penghentian impor solar pada tahun 2026, dan juga menyediakan listrik ke daerah terpencil melalui teknologi surya, hidro, dan biomasa yang bisa berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, dan juga mewujudkan ekosistem energi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam hal kolaborasi manfaat ekonomi berbasis masyarakat, terdapat menciptakan lapangan kerja hijau. Industri EBT membuka peluang kerja baru dalam sektor konstruksi, instalasi, dan juga pemeliharaan teknologi. Selanjutnya, bisa adanya pengurangan biaya energi lokal karena penggunaan energi, kami ulangi, karena penggunaan energi berbasis potensi lokal dapat menekan biaya listrik jangka panjang bagi masyarakat terpencil atau masyarakat yang ada di perdesaan. Dan juga merupakan akses energi bersih memungkinkan tumbuhnya usaha baru di perdesaan, contohnya pemanfaatan listrik untuk sistem pendingin hasil tani atau hasil olahan ikan. Dalam hal ini, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi lokal atau kegiatan UMKM. Dan juga pengelolaan pembangkit energi baru terbarukan EBT secara komunal dapat meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembu di mana saja Anda berada, selamat sore dan selamat menikmati segala kegiatan aktivitas Anda untuk sore hari ini, dan juga HBT dan manfaat ekonomi bagi masyarakat di mana bisa menghasilkan segala energi yang memiliki manfaat dalam menyediakan sumber energi berkelanjutan yang ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan juga menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sudah disebutkan tadi oleh pengurus komunitas Lurih Penamo, Pak Petrus Lawang Awang, yang mengatakan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil dan EBT bisa membantu mengatasi seperti perubahan iklim, menciptakan lapangan kerja, serta menawarkan sumber daya tak terbatas seperti matahari, angin, dan panas bumi. Seperti ramah lingkungan itu menghasilkan polusi udara yang sangat rendah atau bahkan tidak sama sekali, sehingga membantu menanggulangi pemanasan global dan juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun investasi awal operasional EBT atau ekonomi baru terbarukan cenderung lebih murah karena berbahan baku gratis dan bisa menciptakan pengembangan dan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal daerah setempat.

0: cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi.

sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya.

Ya, pendengar Pro 1 Herawat Tembuah, di mana saja Anda berada, selamat sore dan selamat menikmati malam minggu, malam berakhir pekan untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan penyampaian Warta NTT, liputan informasi-informasi teraktual produksi dari RRI Kupang, RRI Tembuah, dan RRI ND. Kita nantikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah.

0: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
2: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu tuh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru, boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, kan? Menteri sudah kasih komitmen, aman.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Rohtendao, Apremoy Detan mengatakan, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
3: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasben itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
1: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Berikut laporan Feby Leolede.
4: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
5: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
6: Pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di gedung BT Lalenok Atambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
7: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Hebat baru kalian terpilih. kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah. Penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah itu.
6: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wililai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla, di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
7: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya menghimbau kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air dan lain sebagainya, agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
6: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND siap tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND ke depannya. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Venantius Minggu SPD-MPD, menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di ruang Garuda Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT, bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
9: Kaitan dengan pelantikan hari ini sebenarnya sebuah amanah yang dipercayakan oleh Tuhan lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ende di leading sektor pendidikan. Bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas, dia akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing, ya, itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan tidak berkembang. Harapan insan pendidik Kabupaten Ende bahwa bahwa pendidikan yang sekarang ini sedang kita galakkan untuk meningkatkan kualitas, diharapkan depan Kabupaten Ende bisa menjadi daya saing tersendiri dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Ende, dan bahkan dia bisa berkiprah secara nasional sehingga Ende tidak ketinggalan dari aspek kualitas pendidikan itu.
8: Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, serta siap berkiprah di segala bidang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vence Sakarias.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah blok dan pemeriksaan tes urin anti narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
11: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah, dan mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
10: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
12: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang P4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas, karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
10: Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan, dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.
0: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua. Berikut laporan Ferdi Asi.
13: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2006. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan rombongan jemaah hingga Tanah Suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan. Melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
14: Kepada jemaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jemaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik, mengingat Allah terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji. Mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di kota Mekah maupun Madinah, berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
13: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
14: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
13: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu, yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Herari Hatambua sesaat lagi di pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya.

bagian musik ada Weston Michael.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatempuan masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan untuk pendengar sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk sore ini.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada kita dengan sebaik-baiknya.

Radio Republik Indonesia Otombo dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemuda Alor diminta aktif mengawal kebijakan politik demi kepentingan masyarakat. Sebanyak 11 orang jemaah haji asal Kabupaten Alor siap diberangkatkan.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Pemuda Alor diminta aktif mengawal kebijakan politik demi kepentingan masyarakat.
1: Aktivis Alor Habibie Male menilai pemuda tidak sepenuhnya apatis terhadap politik. Menurutnya, politik merupakan ruang yang sangat luas karena berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dikatakannya, sikap memilih tidak terlibat dalam politik pun sebenarnya merupakan bagian dari sikap politik seseorang. Namun, minimnya keterlibatan anak muda dalam ruang-ruang politik menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
2: Sehingga hari ini pemuda saya pikir tidak terlalu apatis juga, tidak terlalu peduli juga. Saya menyatakan bahwa saya bersikap untuk tidak berpolitik itu juga sikap politik memang. Bersikap untuk tidak berpolitik itu juga bukan hal yang sangat luar biasa. Pemuda itu harus peduli berpolitikan. Hari ini ruang-ruang itu baik daripada parlemen, DPR, hari ini sampai di pusat, bagi saya pemuda sangat minim gitu.
1: Ia menilai munculnya sikap skeptis sebagian pemuda terhadap politik dipengaruhi kekecewaan terhadap para senior maupun mantan aktivis yang telah duduk di parlemen, namun dinilai belum mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
2: Hari ini kita berbicara soal pemuda mau berpolitik atau tidak tergantung daripada panggung-panggung yang kita siapkan gitu. Kalau di Amerika menyiapkan panggung-panggung politik itu bahkan pemuda terjun langsung. Ini di Indonesia kita seperti ketinggalan. Saya pikir di Alor itu sendiri kenapa kok pemuda tidak terlalu ningrum terhadap politik di dunia politik? Ini pertanyaan yang memang terjanggal. Sehingga seperti di momen-momen politik pemuda selalu apatis. Saya pikir itu sikap yang memang tidak berdampak baik terhadap daerah, justru itu merugikan daerah karena konsep-konsep pemuda lah itu dibutuhkan oleh banyak kalangan seperti ke partai-partai begitu.
1: Ia berharap generasi muda di Kabupaten Alor mulai berani mengambil peran dalam dunia politik dan memanfaatkan ruang-ruang organisasi maupun pendidikan sebagai tempat membangun kesadaran politik yang sehat demi kemajuan daerah. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
0: Sebanyak 11 orang jemaah haji asal Kabupaten Alor siap diberangkatkan.
3: Sebanyak 11 jemaah calon haji asal Kabupaten Alor dipastikan siap diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah daerah bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor telah menyelesaikan seluruh tahapan persiapan keberangkatan jemaah, mulai dari manasik haji, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengurusan dokumen perjalanan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Muhammad Juremi Purek kepada RRI mengatakan, para jemaah sebelumnya telah mengikuti acara pelepasan oleh pemerintah Kabupaten Alor. Jemaah calon haji tahun ini diketahui rata-rata telah mendaftar sejak tahun 2014 dengan masa tunggu keberangkatan sekitar 16 tahun. Jemaah dijadwalkan memulai perjalanan pada Sabtu 9 Mei 2026. Seluruh jemaah akan berkumpul di Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi pukul 7.00 WITA untuk mengikuti prosesi pelepasan bersama pemerintah daerah, MUI, dan pihak terkait lainnya. Setelah prosesi pelepasan selesai, jemaah diberangkatkan dari Kalabahi menuju Kupang dan akan menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya.
4: Nah, insya Allah jemaah yang 11 orang itu akan berangkat nanti pada hari Sabtu. Ketika kumpul mereka di Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi jam 3 pagi berkumpul di sana. Di sana ada sesi pelepasan yang dipandu langsung oleh MUI dan IPI kerjasama dengan Ketua Tamir Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi. Tanggal 9 itu mereka berangkat dari Alor ke Kupang, minum satu malam di Kupang. Tanggal 10 mereka berangkat ke Surabaya, dan tanggal 11 masuk asrama haji. Tanggal 12 mereka berangkat ke Jeddah.
3: Ia menjelaskan, dari total 11 jemaah, terdapat 2 orang yang memasuki kategori risiko tinggi karena faktor usia. Namun, kondisi kesehatan seluruh jemaah secara umum dinyatakan baik dan layak berangkat setelah melalui pemeriksaan kesehatan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan situasi keamanan jemaah di Arab Saudi tetap aman meski terdapat isu konflik di kawasan Timur Tengah karena lokasi pelaksanaan ibadah haji berada jauh dari wilayah konflik. Ia berharap seluruh jamaah dapat menjalankan rukun dan wajib haji dengan lancar, sehat, serta kembali ke Kabupaten Alor dengan predikat haji mabrur. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu usia tertua 75 tahun menggunakan kursi roda dimudahkan menunaikan ibadah, laporan Ferdi Asih.
5: Penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2006, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir kepada RRI menjelaskan panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
6: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerja sama dengan
7: menggunakan kursi roda.
6: Siap.
7: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
6: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur, itu program diperuntukkan untuk jamaah haji. Yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
7: Sudah diatur itu?
6: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
7: Usia-usia tertua dan termuda?
6: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
5: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
8: Alhamdulillah, saat ini dalam kesempatan yang diberikan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Mudah-mudahan berangkat dari sini ke Tanah Suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
5: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2006 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2006.
0: Berita selanjutnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumdah Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024.
9: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana atas dugaan korupsi tata kelola keuangan pada perusahaan tersebut untuk tahun anggaran 2022-2024. Penggeledahan itu dipimpin oleh Kasipicus Kejari DTU Samuel Ednel Sine SHMH ditemani Kasintel T. Bastanta Trigen SH Kasipidum Aditya Wahyu Wiratama SH. Personel Polres DTU juga turut mengamankan penggeledahan tersebut dengan persenjataan lengkap. Kasintel Kejari DTU Tebas Tanta Trigenesa Satyon Jari Ahok Media menyampaikan bahwa sebelum melakukan penggeledahan, pihaknya telah mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara tindak pidana korupsi tata kelola keuangan perusahaan daerah Air Minum Tirta Cendana.
10: Tim penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut. bahwa sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah mendapatkan izin penggeledahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perusahaan umum daerah Tunda Air Minum Cipta Sendara Kabupaten Timur Tengah Utara. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dokumen terkait objek penyidikan dalam rangka melengkapi kekurangan data dokumen yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan. Penggeledahan dilakukan sekira pukul 10.30 WITA sampai dengan 12.45 WITA di beberapa ruangan, yakni ruang direktur, ruang kawat umum, ruang bendahara, ruang kantor umum dan personalia sudah aktif. Bahwa setelah tim penyidik mencari data dokumen terkait objek penyidikan, maka tim penyidik telah mengumpulkan data dokumen yang dimaksud dan selanjutnya terhadap data dokumen tersebut akan dilakukan penyitaan. Bahwa selama penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik, pelayanan oleh pegawai perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana kepada masyarakat tetap berjalan. Pegawai perusahaan umum, perusahaan daerah umum Air Minum Tirta Cendana juga bersikap kooperatif dan mendukung tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumatera Utara. Demikian itu saat ini dan tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana ke depan.
9: Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Cendana, Rudolfus Manlea, menyampaikan bahwa pihaknya sangat kooperatif terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejari TTU. Sehingga setiap personil Perumda, kalau ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan, maka pihaknya selaku penanggung jawab perusahaan selalu mengingatkan supaya hadir memberikan keterangan. Bahkan tim penyidik Kejari TTU juga memberi kesan yang baik terhadap awak Perumda Air Minum Tirta Cendana karena sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan sejak penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Pasalnya, sebagian besar pegawai Perumda atau setengahnya dipanggil untuk mengikuti pengerjaan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Dalam melindungi personil dari resiko cedera saat bertugas, Kapolres Belu bagikan rompi dan jaket.
11: Terima kasih, kembali ke tempat.
12: Bagian dari inovasi dalam mendukung keselamatan dan kinerja personil kepolisian yang bertugas di lapangan, Kapolres Belu menyerahkan perlengkapan inventaris pribadi berupa rompi dan jaket kepada personil Reskrim, Samapta, dan Babin Kamtikmas jajaran Polres Belu. Penyerahan perlengkapan tersebut dilakukan secara simbolis kepada perwakilan personil saat apel pagi yang dipimpin langsung Kapolres Belu di lapangan Mapolres Belu. Dalam sambutannya, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pemberian rompi dan jaket tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap anggota yang menjadi ujung tombak kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan penggunaan perlengkapan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan tambahan bagi personil saat menjalankan tugas di lapangan, terutama ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengancam keselamatan. Lanjutnya, rompi dan jaket tersebut dirancang khusus untuk melindungi dari risiko cedera saat menjalankan tugas, sehingga diharapkan dengan dukungan perlengkapan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
13: Para anggota Samapta mendapatkan nanti jaket yang mirip, ya, serupa, nanti silakan dipergunakan. Dan dipergunakan untuk dinas pada saat rekan-rekan berdinas. Ya, seperti Bapak Babin nanti, ya, ini mendapatkan jaket rompi bisa dipergunakan pada saat dinas malam hari karena itu ada garis hijau spotlight-nya yang memantulkan cahaya, atau mungkin pada saat situasi dingin atau hujan itu bisa dipakai pada saat nanti kegiatan apakah sambam, apakah patroli, Ya, mungkin juga pengaturan di jalan oleh Babin silakan dipergunakan.
12: Menurut Kapolres Belu, selain meningkatkan faktor keamanan personil, pembagian perlengkapan tersebut juga menjadi upaya Polres Belu dalam mendukung profesionalisme anggota saat bertugas di tengah masyarakat. Dengan adanya dukungan perlengkapan kerja yang memadai, diharapkan personil Polres Belu semakin siap menjalankan tugas kepolisian secara humanis, responsif dan optimal demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Belu. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan sekitar 1.500 kapal dilaporkan terjebak di kawasan Teluk akibat konflik Iran dan Amerika Serikat yang memicu blokade Selat Hormuz. Organisasi Maritim Internasional menyebutkan sekitar 20.000 awak kapal juga terdampak oleh situasi yang dimaksud, situasi tersebut. Dilansir dari Reuters, sekitar Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez menyampaikan bahwa kondisi itu dalam konvensi maritim Amerika di Panama, konflik Timur Tengah pecah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari. Menurutnya konflik tersebut telah memicu gangguan besar terhadap perdagangan global. Iran kemudian melancarkan serangan balasan di kawasan dan memberlakukan blokade pelayaran di Selat Hormuz. Jalur tersebut selama ini menjadi salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia. Sebelum konflik pecah, sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia melewati Selat Hormuz. Penutupan jalur tersebut kini mengganggu distribusi minyak dan gas dunia. IMO menyebut sektor pelayanan maritim mengangkut lebih dari 80% produk konsumsi dunia. Dominguez menegaskan para awak kapal yang terjebak merupakan pekerja sipil yang tidak bersalah. Mereka hanya menjalankan tugas mereka untuk mendukung perdagangan internasional, dikutip dari Gulf News. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemuda Alor diminta aktif mengawal kebijakan politik demi kepentingan masyarakat. Sebanyak 11 orang jamaah haji asal Kabupaten Alor siap diberangkatkan. Saya Fendi Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTN, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Iya Yanto.
0: Woi, pesan su. Tanya angal le. Soni mau makan le kok?
1: Ai, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya, mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh, begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Juwa.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Ya, pendengar Pro 1 Relia Tempo, informasi-informasi terupdate ya, dikutip dari rri.go.id. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa kualitas kemasan berperan dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Desain kemasan berkontribusi dalam memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Agus menyatakan bahwa kemasan berkualitas merepresentasikan identitas merek dagang yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas pelaku usaha dalam pengembangan desain kemasan. Sehingga inovasi kemasan menjadi kebutuhan pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan konsumen. Dan ia menyebutkan lagi bahwa visual produk berperan sebagai media komunikasi dalam membangun kepercayaan konsumen.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atembo, informasi selanjutnya, Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program makan bergizi gratis MBG. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Haikal Safar mengatakan bahwa program MBG selalu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Pemenuhan gizi dinilai penting untuk menekan angka malnutrisi masyarakat. Menurut Novalia, program MBG juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Gerakan tersebut melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga konsolidasi dilakukan untuk memastikan seluruh pengelola dapur mendukung program MBG secara berkelanjutan, dan pengembangan usaha dapur juga menjadi bagian agenda organisasi tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas, pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya akan menemani Anda di Pro 1 RRI Atambua. Saya Jeffrey Ambotis di pukul 19.00 hingga 24.00. Oke pendengar Pro 1, kita akan masuk ke sebuah program berikutnya adalah cek fakta hoax.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar semua unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan mengut tarif ke KP asing yang melintas di Selat Melaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di saat Hormuz mengirim 12 kapal perang ke Selat Melaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintas Selat Melaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official News yang tayang Desember 2026. Video tersebut adalah di komunitasi latihan operasi laut gabung di tahun 2006 di perairan Kepulauan Riau.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Oke, mendengar Pro 1 RR Tambua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti midirama asrama berjudul Asrama Tertolak Pribom, produksi oleh RRI Madiun.

0: rokok dan wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah, jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tegak sidang anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
2: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duh. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, loh.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi ikatin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, di malam ini kita, di edisi malam ini kita akan ikuti obrolan komunitas yang saya bawakan. Di obrolan komunitas malam ini sudah ada yang bergabung bersama kita di sini. Kita membawakan judul terkait tentang obrolan komunitas di malam ini terkait dengan bagaimana PST dan perannya membangun karakter pemuda NTT. Kita sudah terhubung dengan Ketua PST Kabupaten Belu, yaitu Ketua Cabang PST Belu Nixon Letai M. Desifa ST. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam RRI Atambua.
1: Selamat malam Kakak Nixon.
2: Ya, betul. Selamat malam Kakak.
1: Selamat malam, puji Tuhan. Apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, ya. Terima kasih Kakak Nixon. Kita sudah di obrolan komunitas malam ini, Kakak Nixon sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Tembua. Terima kasih banyak Kakak Nixon.
2: Sama-sama Kakak, sudah meluangkan waktu juga untuk wawancara kami pada malam hari ini.
1: Oke, Kakak Nixon, apa itu PST secara singkat, membuat pendengar sebelum tahu itu, Kakak Nixon?
2: Baik, selamat malam RRI Atambua, baik maupun semua pendengar RRI Atambua baik dimanapun berada. Salam.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya sementara dipercayakan sebagai Ketua Cabang PST Cabang Belu. PST sendiri itu merupakan satu organisasi bela diri dan merupakan satu dari 10 organisasi historis pendiri IPSI.
1: Yeah.
2: Yeah. Terus PST hanya sejauh ini sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia dan termasuk di 37 mancanegara.
1: Yeah.
2: Cabang-cabang PST. Yeah. Sementara demikian.
1: Oke, siap Kakak Nixon. Kapan dan siapa pendiri PST? Kenapa dilahirkan di Madiun?
2: Pendiri PST bernama Ki Hajar Harjo Utomo.
1: Ya.
2: Beliau merupakan salah seorang penerima penghargaan dari negara sebagai pahlawan nasional.
1: Ya.
2: PST didirikan pada tahun 1922, termasuk salah satu organisasi tertua selain PBNU.
1: Ya.
2: Awal mula PST didirikan karena rasa patriotisme, rasa heroisme terhadap negara. Pada zaman itu kita semua tahu bahwa Indonesia masih dalam penjajahan bangsa Belanda. Terus beliau mendirikan PST sebagai salah satu tombak, ujung tombak perlawanan terhadap penjajahan pada waktu itu. Dan akibat dari hal tersebut beliau seringkali keluar masuk penjara karena melawan penjajah. Terus karena memang didirikan di Madiun, karena pusat di Madiun, dan sampai sekarang pun hampir seluruh Indonesia tahu bahwa Madiun itu kota pesilat.
1: Ya.
2: Hampir semua organisasi bela diri UNU di wilayah Jawa Timur, itu pusatnya di Madiun. Karena selain domisilinya mereka, mungkin akar perlawanan mereka terhadap penjajahan memang dulu berawal dari Madiun juga.
1: Oke, baik. Kak Nixon, makna setia hati Ternate itu apa sih, Kak Nixon?
2: Setia hati Ternate itu ada tiga item. Ya. Yang pertama saya jawabkan dulu bahwa masalah filosofi dari Ternate, bahwa mengatakan bahwa itu filosofinya menjelaskan bahwa mengharapkan semua anggota PSAT atau warga PSAT itu ya, bisa hidup di mana saja, ya, bisa bergaul dengan siapa saja, ya, dengan prinsip ya, di mana langit apa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Oke, siap.
2: Arti kata setia hati.
1: Hati. Maksudnya setia itu kan yang tadi bergaul di mana saja.
2: Tapi tidak, itu falsafah dari Teratenya.
1: Oh iya.
2: Makin dari bunga Terate.
1: Oh, bunga Teratenya. Artinya berkembang ya, di mana-mana.
2: Di mana saja.
1: Oke.
2: Terus ya, untuk setia hati sendiri. Setia hati kan kita semua tahu secara harfiah bahwa setia itu kan cinta kasih mendalam yang tidak terpisahkan dalam kondisi apapun. Ya. Terus hati itu kan hati sanubari, kalbu atau sukma yang merupakan sumber kebenaran tertinggi.
1: Ya.
2: Jadi tujuan dari Satrates, makna dari setia hati itu kan membentuk karakter manusia yang berbudi luhur, jujur, serta seimbang secara fisik, mental, emosi, dan spiritual.
1: Oke, baik. Kak Nixon, apa tujuan ya, utama PSAT? Apa hanya
2: tujuan,
1: hanya bela diri atau ada di
2: tujuan
1: nilai lain?
2: Tujuan sendiri PSAT itu adalah di ajaran Satrate, di istilahnya keesahan Satrate mengatakan bahwa tujuan itu mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah.
1: Ya.
2: Jadi ketika Anda menjadi seorang warga PSAT,
1: ya,
2: Anda sudah tahu bahwa yang baik dan buruk, yang benar dan salah itu kita sudah tahu. Kita diajarkan dan itu menjadi karakternya seorang warga PSAT. Harus jujur, walaupun jujur itu kadang menyakitkan, harus kita omongkan.
1: Oke, baik. Oke, Kak Nixon, PSAT ini memayung
2: hayuning bawon.
1: Ya, bawon.
2: Bawon.
1: Sering
2: bawono.
1: Ya, sering tersebut bisa jelasin maknanya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Seperti tadi kita saya jelaskan di awal bahwa PSAT itu kan pertama kali berdiri di Madiun. Terus kita semua tahu bahwa Madiun itu Jawa. Lebih banyak PSAT itu mengambil falsafah-falsafah Jawa kuno.
1: Yeah.
2: Salah satunya tadi Memayu Hayunung Bawono.
1: Yeah.
2: Itu ajaran luhur untuk bagaimana kita menjaga keharmonisan, keseimbangan alam, sesama manusia dan diri kita sendiri secara lahir dan batin, agar dunia, tujuannya agar dunia itu aman tentram.
1: Oke, baik, Kak Nixon. Kak Nixon, ini saya mau tanya lagi di pertanyaan berikut. Bagaimana PSAT membentuk karakter anggotanya?
2: Salah satunya seperti tadi, dari ajaran-ajaran, terus dari falsafah-falsafah yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus metode pendidikannya kita memang agak berbeda. Mungkin semua masyarakat tahu bahwa PSAT itu latihan malam. Mungkin salah satu karakter di situ. Tujuannya bagaimana kita menciptakan satu pribadi, satu karakter manusia yang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa harus jujur, harus berbudi luhur, secara fisiknya, mentalnya pun bagus, fisiknya bagus, emosinya pun terkontrol, dan secara sosial dan spiritual pun bagus.
1: Oke, siap, Kakak. Kakak, latihan di PSAT itu biasanya apa saja ada jurus penasaran, mental juga. Maksudnya penasaran jurus apa saja dan mental, mentalnya seperti apa?
2: Jurus ada berapa? Ada sekitar 30-an dari jurus.
1: Ya.
2: Terus ada juga menggunakan senjata, baik tongkat atau disebut toya, terus ya, maupun belati atau biasa disebut pisau. Jadi ada jurus tangan kosong dengan jurus dengan senjata.
1: Oke, baik. Kakak Nixon, apa saja tingkat atau sabuk di PSAT, proses naik tingkatnya seperti apa?
2: Untuk tingkatan sabuk dalam organisasi PSAT sendiri ada 4 tingkat. Yang pertama tingkat dasar itu sabuknya hitam, terus yang disebut polos, terus tingkat yang berikutnya warna jambon.
1: Jambon, habis itu hijau.
2: Hijau, terus putih kecil.
1: Putih kecil, oke.
2: Okay. Setelah putih kecil, baru di dadar, istilahnya di tes,
1: ya,
2: untuk nanti ikut apa pengesahan warga PSAT baru. Proses lama latihan rata-rata 1,5 sampai 2 tahun, bahkan ada yang sampai 4-5 tahun, tergantung kesiapan mental dan fisik.
1: Oke, siap. Bapak Nixon, kebetulan yang saya juga termasuk di situ sebelumnya, tapi mantan. Umur berapa yang boleh gabung dan syaratnya apa?
2: Secara ketentuan dalam yang tertuang dalam ADRT-nya kita, untuk putra minimal usia 16 tahun, terus untuk putri minimal usia 15 tahun.
1: Oke. Okay,
2: tahun lalu kita sahkan warga tertua, warga usianya 67 tahun.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Bapak Nixon, selain bela diri PSAT atau ini Siti Hati Terate, terlibat di kegiatan sosial apa saja?
2: Selama ini seperti pernah di wilayah Lamaknen, kita membantu pihak gereja dalam membangun. Artinya kita siapkan fisiknya, tenaganya kita siapkan, membangun, terus membantu pembangunan gereja di Lamaknen, di Malain.
1: Ya.
2: Terus ada kunjungan ke panti asuhan. Samping itu pun kita, saya langsung lanjut, kita selama ini selalu berkolaborasi dengan pihak keamanan dan unsur Forkopimda di Kabupaten Belu. Apabila ada hal-hal yang bersifat urgen atau untuk kepentingan bersama, tetap kita selalu mendukung dan bekerja sama.
1: Oke, okay, baik. Apa pesan PSAT soal persatuan dan menghindari tawuran antara perguruan?
2: Zaman sekarang sudah era modern.
1: Ya.
2: Kita kembalikan dan percayakan kepada aparat apabila ada hal-hal yang terjadi di luar sana, agar jangan sampai terprovokasi. Tetap kita bersinergi dengan aparat, dalam hal ini TNI dan Polri, untuk bagaimana kita menjaga situasi pada umum, khususnya Kabupaten Belu dan umumnya NTT, untuk tetap kondusif dan aman.
1: Oke, baik. Kakak Dixon, bedanya PSAT dengan bela diri lain apa?
2: Mungkin hampir semua bela diri sama.
1: Ya.
2: Materi-materinya kan pasti tentang pembelaan diri. Mungkin bedanya karena PSAT latihannya, volume latihannya lebih lama. Terus jangka apa masa latihannya pun lebih lama. Dalam arti rata hampir semua masyarakat tahu bahwa PSAT latihannya malam sampai pagi, karena memang materinya sangat banyak. Jadi dalam satu minggu 3 kali pertemuan kita latihan, tetap seperti itu polanya. Dan memang sudah sejak dari dulu, sejak PSAT didirikan, latihannya selalu malam hari.
1: Oke deh, Kakak Dixon. Satu pesan buat pendengar RRI Atambua untuk info atau kontak resmi PSAT bisa dapat di mana saja?
2: Kami selama hampir setiap tahun lah selalu kita latihan secara terbuka, rigor, Apabila ada masyarakat atau pendengar RRI Atambua yang memang berminat, ya silakan datang. Atau hampir di 12 kecamatan ada ranting-rantingnya PSAT, dan setiap desa pun ada rayon-rayonnya PSAT. Silakan datang apabila berminat. Atau hanya sekedar ingin tahu tentang PSAT, silakan datang, kita diskusi, kita sambil ngopi-ngopi bareng, kita sambil bercerita.
1: Oke, Kakak Nixon, apa harap, ini pertanyaan terakhir ya Kak Nixon.
2: Ya.
1: Kebetulan om kandung saya juga PSAT juga, tapi ya, di Sikumana, namanya Indik Abatan. Apa harapan kakak buat generasi muda Atambua di NTT lewat PSAT?
2: Harapan kami selaku pengurus, bagaimana sebagai seorang masyarakat Kabupaten Belu, terlepas dari unsur organisasi, kita bersinergi bersama, kita saling bahu-membahu membangun Kabupaten Belu dengan cara ini masing-masing. Janganlah karena hal-hal sepele kita memperkeruh suasana atau merusak suasana Belu yang tidak aman dan damai. Karena apabila itu ada hal-hal yang di luar sana ada bersinggungan, silakanlah kita mencari solusinya sepakat.
1: Betul.
2: Kita selesaikan secara kekeluargaan.
1: Kekeluargaan. Kadang-kadang juga Kakak Nixon, kadang juga ada yang bilang begini, PSAT-nya begini, begini, begini. Tapi kan itu hanya segelintir orang saja, ya tuh Kakak.
2: Saya rasa hampir semua ormas, atau bahkan institusi yang di mana banyak orang di situ, pasti ada 1-2 orang yang nakal dalam tanda kutip. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan untuk bagaimana kita tetap, kami secara pengurus kan bertanggung jawab juga terhadap pembahasan kota. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mencari jalur-jalur dan cara-cara penyelesaian secara sistematis dan kekeluargaan. Karena jalan pesatnya sendiri pun bertumpukan pada landasan persaudaraan. Jadi semua persoalan-persoalan apapun itu, baik yang ringan maupun yang berat, selalu ada jalur. Indonesia sendiri pun terkenal dengan semboyannya yang bagaimana kita proses musyawarah menuju mufakat. Hal itu dapat kita kedepankan. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Kita dengan duduk bersama secara kekeluargaan pasti semua terselesaikan.
1: Selesai. Oke. Oke baik. Terima kasih untuk Kakak Nixon yang sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
2: Baik, terima kasih juga untuk RRI Atambua sudah.
1: Dan salam juga buat keluarga besar PSAT.
2: Terima kasih. Hati salam hormat kami untuk RRI Atambua dan semua pendengar RRI Atambua. Apabila ada salah tutur kata bahasa, kami mohon maaf. Selamat malam dan salam persaudaraan.
1: Salam persaudaraan. Tuhan memberkati kita.
2: Selamat
1: Amin. Malam.
2: Selamat
1: Oke.
2: Malam.
1: Oke, selamat malam Kak Dixon. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita baru saja di obrolan komunitas bersama Kak Dixon. Beliau adalah ketua PSAT ranting Kabupaten Belu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tambora, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa kampung

0: nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Liato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya dan hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
4: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
4: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Jujur kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, setiap jaga TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
9: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah, banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini memang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun, jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya, bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
10: masyarakat. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaen. Ain.
12: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, ya ini Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Ya, Ain.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living count. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi, dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter, dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jamaah berangkat dari embarkasi itu sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat, mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo, dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung, dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Siapa ibadah haji? Puncak ibadah haji tahun ini saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram, dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan badan tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana
18: Indonesia Barat pada Kamis kemarin dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket
17: sebanyak 16.000 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Dito Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RR Tembua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Katolik berjudul Menjadi Injil yang Hidup, dibawakan oleh Robert Sau Acong.

Saudara dan saudari, para pendengar setia RRI Atambua, saya mengajak kita untuk luangkan waktu sejenak. Kita tinggalkan segala kesibukan, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Kami bersyukur atas kasih dan kuasamu yang tiada terbatas di dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur atas bimbingan dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami mampu mendengar, merenungkan, dan mewujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan hari ini saya beri judul Menjadi Injil yang Hidup. Seorang filsuf bernama Nietzsche pernah menulis, "Kemanapun aku pergi, selalu mengikuti seekor anjing bernama ego." Kalimat ini terasa sangat relevan di zaman digital sekarang. Media sosial sering menjadi panggung bagi ego, tempat mencari perhatian, pengakuan dan pembenaran diri. Kita mudah tergoda untuk menampilkan yang spektakuler, sensasional dan kontroversial, sehingga perlahan kehilangan sikap reflektif, yaitu kemampuan melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup sehari-hari. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi perintah yang sangat jelas. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perutusan ini bukan tentang mempromosikan diri, melainkan tentang mewartakan Kristus. Namun tanpa sadar, pewartaan bisa berubah menjadi ajang mencari pujian atau pengakuan. Disinilah kita diingatkan kembali pada teladan Santo Markus, penulis Injil Markus yang gereja peringati pada hari ini. Markus bukan termasuk 12 murid. Ia tidak selalu tampil di depan, tidak selalu disorot. Ia adalah pengikut yang tidak terlihat. Dalam diam, ia mendengarkan, merefleksikan, lalu menulis Injil yang hingga kini menguatkan iman jutaan orang. Pewartaannya tidak mencari panggung, tetapi menghadirkan Kristus. Inilah pesan penting bagi kita, bahwa menjadi pewarta sabda Tuhan bukan pertama-tama soal tampil, disorot, atau dipuji. Pewartaan sejati terjadi lewat kesetiaan dalam hal-hal kecil, melalui sikap, kata-kata, dan tindakan sehari-hari. Hidup kita, dilihat atau tidak, sebenarnya adalah Injil yang hidup bagi sesama. Maka marilah kita belajar merawat sikap reflektif, yaitu menghadirkan Tuhan dalam setiap pengalaman hidup.
bukan menjadikan diri kita pusat perhatian. Sebab yang paling penting bukanlah seberapa banyak orang melihat kita, tetapi seberapa nyata Kristus terlihat melalui kita. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita masuk di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT.

Oke pendengar Pro 1 area Tembua di mana saja Anda berada, kita masuk di musik dan info budaya seputaran NTT atau Kabupaten Belu. Makanan khas Laku Tobe dan Akabilan tentu tidak asing bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu. Namun, apakah kedua jenis makanan ciri khas ini juga populer di kalangan umum? Laku Tobe dan Akabilan merupakan jenis kuliner yang dapat kita temui khususnya di daratan timur. Sebut saja kota kabupaten kota Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan Kabupaten Melaka. Kedua jenis makanan khas yang wajib dilestarikan. Tidak lengkap rasanya jika kita mengunjungi daratan timur tanpa mencoba kuliner ini. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taa. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat taa. Adapun jenazah yang masuk kategori darat taa antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat taa ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat taa. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat taa itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat taa diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda-tanda terus di keluarga itu.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Oke, pendengar Pro 1 RT Tambua, kita masih di musik dan info budaya seputaran NTT. Pendengar Pro 1 RT Tambua ke NTT, jangan lupa cicipi cemilan khas Kabupaten Belu. Indonesia Timur tak hanya dikenal dengan keindahan alam, tetapi juga kekayaan kuliner di Belu, Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa cemilan yang tidak boleh ada dilewati untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nama-nama makanan di daerah ini cukup unik, antara lain Bilan Ai Uhik khusus dan Kolak Bete Lalenok. Akabilan yang mengandung banyak karbohidrat merupakan produk olahan dari palisagu. Makanan yang biasa dijadikan lauk maupun cemilan tersebut terbuat dari campuran sagu, kelapa parut, kacang hijau, dan sedikit garam. Biarpun tak dicampur gula, makna yang idealnya didampingi teh atau kopi hangat ini akan tetap terasa manis saat disantap.

Bukber yuk! Bukber atau singkatan dari buka puasa bersama seolah sudah menjadi tradisi selama bulan Ramadan. Faktanya, tradisi berbuka puasa beramai-ramai tercatat menjadi warisan budaya oleh UNESCO. Setelah berpuasa selama seharian penuh, waktu yang paling ditunggu oleh umat muslim adalah kumandang azan maghrib untuk berbuka puasa. Berbuka puasa seringkali tak sekedar diartikan untuk membatalkan puasa saja. Berbuka puasa akan terasa lebih menyenangkan jika dilakukan bersama orang-orang terdekat yang dikasihi. Melepas lapar dan dahaga dengan percakapan hangat akan lebih menyenangkan dan membuat puasa esok hari lebih bersemangat. Tidak hanya di Indonesia, ternyata banyak juga nih komunitas hingga kelompok masyarakat di dunia yang kerap mengadakan buka puasa bersama. Bahkan keunikan budaya buka puasa bersama ini sampai tercatat sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Melalui website resminya, UNESCO mencatatkan budaya berbuka puasa bersama menjadi daftar warisan budaya tak benda. Pencatatan ini secara resmi diakui sejak 2023 lalu dan diklaim sebagai budaya warisan milik seluruh umat muslim di dunia. Menurut observasi UNESCO, berbuka puasa diartikan sebagai tanda dari berakhirnya kesulitan berpuasa mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Unsur budaya yang dilihat sebagai sebuah keunikan di sini adalah adanya upacara keagamaan seperti sholat maghrib dan beberapa hiburan setelah berbuka puasa. UNESCO juga membenarkan adanya praktek buka puasa bersama hampir di seluruh dunia. Banyak budaya dan komunitas masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan buka puasa dengan membentuk perkumpulan.

0: Pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menjaga, mengawasi anak, selalu kontrol dalam lingkungan pergaulannya. Mungkin di lingkungan sekolahnya juga para orang tua ini bisa berkoordinasi, mungkin saling bertukar informasi dengan para guru untuk bisa mengawasi anak seperti itu. Dan di situ juga dalam hal di lingkungan pergaulannya juga harus dibatasi. Mungkin dalam hal pergaulan kebanyakan lawan jenis ya ibu ya, mereka belum tahu tuh yang mana yang baik ini saya lakukan ini. Jadi mengikuti, menyerupai perbuatan orang dewasa padahal belum cukup waktunya. Untuk anak itu jaga lingkungan pergaulan, tetap batasi pergaulan dengan lawan jenis, gitu. Kemudian pergaulan di luar rumah juga dibatasi. Kemudian menggunakan medsos juga harus pandai-pandai juga. Kalau tidak penting sekali dengan urusan tugas sekolah, tidak perlu. Karena di media sosial itu, di dalam layar HP itu semua ada. Ribuan bahkan jutaan mungkin, semua yang baik dan yang tidak baik ada semua di situ. Dan belum waktunya untuk dapat dilihat ataupun diketahui oleh anak.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja berakhir di musik dan informasi budaya di seputaran NTT. Kita akan beralih ke edisi di malam ini di pukul 22 nanti di Ruang Rindu. Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja menara berada, semoga semuanya yang masih di edisi malam ini, pendengar di mana saja ada berada, masih stay di atau masih mendengar, semoga terhibur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat sejenak bersama Pro1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, selamat malam untuk kita semua yang masih di edisi malam ini. Semoga istirahat dan menikmati lagu-lagu di Ruang Rindu malam ini. Kami sudah siapkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini di Pro 1 Radio Tembua. Silahkan komentar di Facebook kami Irada Tembua, atau di WA, atau di SMS, atau boleh di line telepon kami di 0812 4601 0202. Saya Jeffrey Mfotis di Ruang Rindu, selalu stay menemani Anda. Sudah saya cantumkan ada 10 lagu di Facebook Irada Tembua. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa, Maya Angela, Surat Undangan, Jamal Midran, Jamila, Loret Lager, Bidadari Malam, Endang S. Taurina, Antara Cinta dan Dusta, Dina Marina, Ingat Kamu, What's Life, My Life, Iwan Fals, Cinta, Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa, Liz Sugiyati, Pulang Saja. Oke pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu malam ini. Saya akan menemani Anda hingga satu jam ke depan di pukul 23 nanti. Oke pendengar Pro 1 Area Tembua, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sambut dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar ke Jeffrey?
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar? Masih di Betun atau sudah di Atembua?
2: Masih di Betun, masih tagi-tagi dulu. Nanti mungkin tanggal-tanggal berapa itu, pertengahan 20-an baru turun. Rantana mau pulang dulu, mengrestui adikku nikah ke Lampung lagi pada bulan nanti. Pertengahan bulan 7. Pernikahan adikku balik lagi ke Lampung. Enggak datang.
1: Oke, betul. Harus hadir itu.
2: Harus di tengah-tengah.
1: Iya, betul.
2: Oke, betul sekali. Yang bagus tadi apa? Nomor 1.
1: Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa.
2: Ih, mantap itu. Mantap sekali.
1: Mantap. Oke deh.
2: Tidak boleh kecewa. Nanti setel musik jazz begitu, yang bagus-bagus musik jazznya.
1: Oke deh. Oke.
2: Tangan itu sebesarnya. Salam buat Jeffrey, pulang hati-hati ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Untuk keluarga, untuk Pro 1 kru-krunya ya, Pro 1 diwakili Kak Jeffrey aja ya. Jeffrey nggak ada kabar kemana Jeffrey-nya?
1: Gimana?
2: Kak Epi nggak ada kabar rekaman kah?
1: Oh, Kak Epi lagi tugas luar.
2: Bagus, bagus. Nanti ketemu di Jakarta gitu.
1: Oke deh.
2: Kak Fenty, Kak Teresa. Kupikir malam ini Kak Teresa habis Kak Fenty. Ketahunya kau balik lagi Kak Jeffrey lagi.
1: Iya.
2: Kemarin
1: besok malam nanti bro. Saya lagi. Nanti lusa mungkin ada kakak ini. Saya 2 malam nanti.
2: Iya betul, berarti Kak Epi.
1: Oh iya.
2: Besok lusa Kak Epi malam minggu. Malam Selasa baru Teresa punya masuk ya.
1: Iya, kalau malam minggu masih saya Mas Edi.
2: Iya betul, oke. Suaranya bagus cerah ini. Tadi ngomong-ngomong bikin apa, kue apa yang kacang itu ada kelapa parut itu? Kue apa tadi?
1: Kue apa itu? Makanan ciri khas Ciras Kabupaten Belu ya.
2: Mantap sekali sama kopi panas tadi saya dengar.
1: Iyo.
2: Mantap sekali. Oke, salamnya buat Gabela, ibu guru yang cantik dan itu pas. Maina di Niki, Ma Andro, Ma Vero yang sedang goreng kacang. Bunda Ima yang cantik, mau merek juga nanti gabung Kak Cepi, Kak Heri, Kak Umpapi, Pak Patirosa, Maria Batara, spesial Bupaten ini, saudaraku yang tercinta ini sebentar lagi masuk Pak Paten.
1: Sebentar lagi masuk pasti.
2: Iya masuk.
1: Kalau Pak Paten kalau masuk itu pasti bilang Mas Edi itu nafasnya panjang sekali.
2: Mak betul juga dia Oji itu. Ini nggak tahu Bunda Desa, Bunda Desi juga ada suara. Bunda Desi nggak ada suara, Bunda Desi. Bang Fidel juga nggak ada, Bang Damut malam juga. Kakak Desi juga dia kenari juga, Kakak Nara juga ya. Spesial Bogat ini yang belum masuk ini. Opa Guru Oke juga nggak ada lama, mungkin lagi ujian juga nih. Udah lama nggak ada yang masuk. Ya semuanya bagi apa pagi-pagi waktu ke Cepri ya.
1: Oke okay, baik.
2: Masih lagi. Jangan lupa musik jazznya yang bagus-bagus ya.
1: Oke deh.
2: Saya temani sampai jam 12 malam. Oke, selamat malam. Salam.
1: Salam, selamat malam Mas Edi.

0: Oke, pendengar Pro 1 Era Tembua di mana saja Anda berada. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam ini. Kita sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Cifri.
0: Selamat malam, ini Kakak Fel kayaknya.
1: Iya.
0: Batu sekali. Suara dengan Kakak Putri itu ya, agak beda-beda tipis.
1: Ya, mungkin begitu sudah.
0: Ya, kalau Kakak Putri itu suara agak halus sedikit, tapi kalau Kakak Putri itu agak suara agak naik sedikit.
1: Ya, mungkin begitu.
0: Mungkin begitu. Mungkinkah begitu? Oke. Kakak Vero, mau request lagu apa malam?
1: White Life, Tata.
0: Oke deh, My Life, oke.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Cis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Vero.
1: Ini sebentar hujan, Tata. Dari tadi kami pulang dari doa Rosario itu hujan sampai sekarang.
0: Wow. Sebab ya. Semoga di bulan Rosario ini Bunda Maria selalu melindungi kita.
1: Amin. Lanjut salam buat Mama saya, Mama Vero alias Mama Maria Sna yang masih tante juga, dengan ucapan selamat malam Mama. Terus buat Bapak mantan kita lagi seputun, Bapak masih di luar yang selalu pantau, dengan ucapan selamat malam Om. Buat Mas Ibu yang sudah lewat, ada teman saya Ibu Sinti Kanam di Ayot Tupas, ada Mama Sinti keluarga di Misi-Misi, Bapak Yusenta Sipa Tufino, Mama Andro, Mama Jisen, Bapak Fidel Jisoho, Bunda Diki, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Tamu, Bapak Tirosa, Ibu Desi Banasan itu keluarga, ada Paman Nasrun, Mbak Wija, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tenggair Genari, Kakak Nara, Bung Damos, Bung Gawayata, ada Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada Kakak Anis dan Kakak Ameta di Timur Leste, terus ada Ibu Yustin dan Pak Hendri Sikuniru juga dengan ucapan selamat malam. Ada Bapak Usias Nubatuni sekeluarga di Satu Kopa juga. Untuk, oh iya, ada Putra Peter di Haumenana Kefa juga. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Selamat malam juga Kakak Vero.

0: Oke, pendengar Pro 1 RT Tembua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Club Lagu di malam ini. Kita sudah bergabung di line telepon kita. Kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu Memorial Club Lagu.
0: Oke, baik, Kakak Janu. Selamat malam, Ruang Rindu. Apa kabar malam ini?
1: Malam juga. Wah, kabarnya baik.
0: Oke, puji Tuhan, kabarnya baik. Mau request lagu apa malam ini, Kakak Janu?
1: Baru buka radio, jadi tidak tahu lagu apa yang mau di...
0: Tadi yang sudah di request itu lagu nomor 1, Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa, itu oleh Mas Edi. Habis itu Westlife, My Life, itu sudah di request oleh Kakak Vero. Masih ada Maya Angela, Surat Undangan, Jamal Midra, Jamila, Loren Liker, Bida Dari Malam, Dina Marina, Ingat Kamu, Endang Taurina, Antara Cinta dan Dusta.
1: Nah, yang itu.
0: Oh, Endang. Oke, baik, Kakak Janu. Salam-salamnya.
1: Iya. Salam yang pertama buat Bang Edi di Melaka, Erta Mono. Pintirin Yanti Ayo Tupas. Mukri Tunggal, Desi Rebo Rebo, Maria Fatara, Putri Kusuma, Kang Nasru, Mbak Wiga, Bapak Tendi Alor, Ita Taus, Putri Lahurus, Darina Bella, singkatnya semua fans, semoga terhibur dengan Ruang Rindu malam ini. Semoga di tempat masing-masing mereka terhibur selalu.
0: Oke, baik, Kakak Jan.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kakak Janu yang ada di Insan Aparat. Oke, pendengar Pro 1, kita sudah ada di line telepon, kita terima dulu di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam Kakak Bella, apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, Kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu Endang Esperina, siapa yang ambil tuh?
0: Sudah, tadi Kakak Janu yang ambil, Antara Cinta dan Dusta.
2: Kalau begitu,
0: Dina Marina, Dina. Ingat Kamu.
2: Karena itu Kakak.
0: Itu, oke deh.
2: Oke,
0: gas, salam-salamnya.
2: Buat Kakak Jeffrey bersama Olim Pro semuanya yang bertugas malam, tetap semangat, salam sehat semuanya buat Mas Edi, ada Kakak Janu, ada Vero, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Ibu Yusin, sama Pak Henry di Semeru, sama Malam, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arpenari, ada Abang Damos, ada Abang Tegangga, ada Papa Andre, terus Abang Hadi, Abang Sabli di Lembata, ada Abang Wada Putra Tengah, ada Ibu Hidati di Wonosobo, ada Papa Marco, ada Bunda Desa, ada Papa Maria, ada Ibu Senti, ada Mama Ina di Nisi-Nisi, ada Mama Gise, Mama Andro, pokoknya buat semua yang lagi atau Radio Tembua semuanya. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai selalu. Terima kasih, selamat hati-hati. Selamat malam, kakak.
0: Oke, selamat malam, kakak Bella yang ada di Mangga 2.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, saya masih stay menunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memoretret lagu di malam ini. Kita sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu di ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam anak Jeffrey.
0: Selamat malam, apa kabar Bapak Ten?
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Oke, Bapak Ten, apa baik kabar malam ini?
1: Kota Kenari. Alor lagi aman, damai sentosa.
0: Damai sentosa. Semoga semua keluarga besar di Alor sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin. Baik. Karena waktu ya.
0: Okay,
1: salam 1 2, salam 1 2 3 saja. Mas Edi tuh kok tadi bisa minta lagu kecewa? Kecewanya apa sih, Mas Edi?
0: Sangat kecewa di Malaka katanya, kayaknya.
1: Kecewanya apa, Mas Edi? Hidup itu santai, kok kecewa?
0: Hidup itu santai, bersyukur saja. Rezeki itu tidak Bapak kemana-mana.
1: Bapak salam-salam. Ya, yang pertama salam 1 2 3. Jadi yang pertama untuk Mas Edi, yang kedua untuk Kakak Janu yang baru langgar, terima kasih atas salamnya. Untuk anak Bella, terima kasih atas salamnya. Itu saja untuk call crew Pro 1 RRI Tembua. Bapak saya mengucapkan selamat malam, selamat istirahat semua. Semoga Pro 1 RRI Tembua tetap saya di udara, saya di udara, tetap di udara.
0: Oke, terima kasih Bapak Ten. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja terhubung bersama Bapak Ten yang ada di Kota Alor, Kota Kenari. Katanya salam sapu rata untuk semua, sayang semuanya, terkhusus untuk Mas Edi. Katanya Mas Edi apa tak ingin kecewa? Jangan kecewa di ruang rindu malam ini. Rezeki itu tidak boleh dikejar, dia akan datang sendirinya. Oke, kita sapa dulu di ruang rindu malam ini. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu Kota Sari, Keva Manano, buka pintu pagar. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Pokoknya atur saya di situ.
3: Selamat malam ruang rindu Kota Sari, Keva Manano, buka pintu pagar.
0: Kalau kita su angkat itu angkat angka. Kalau tidak saya kasih mati saya.
2: Pokoknya atur saya bilang. Mau ambil tidak ambil atur tu.
0: Oke, Bunda Desi, apa kabar malam ini di Kota Sari, Kefe Mananu?
2: Jangan pilih kereta ten, dia hanya pilih dulu kan.
0: Bapak Ten katanya salam sapu rata untuk semua.
2: Itu namanya pemalas, tapi paksa diri mau masuk.
0: Bapak Ten lagi monitor.
2: Dulu tadi kok monitor kenapa? Emangnya mau lapor ini apa? Mau lapor siapa?
0: Oke deh. Oke, Bunda Desi.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori rindu lewat lagu.
0: Tadi saya sapa pertama terus langsung jawab.
2: Mau
0: bukan
2: monitor, mau monitor, mau lapor kepala yang Pak Jeffrey. Pak Jeffrey yang menyiar tidak segar-segar, masa ini pendengar yang mau segar-segar itu bagaimana?
0: Saya ada segar-segar.
2: Itu di luar supaya dia tarik asap melepu, terus kopi masuk, telan bau asap lain.
0: Oke, Bunda. Lagu apa?
2: Apa Bunda? Kabar?
0: Kabarnya ya, Ana Leo.
2: pantas cerewet eh.
0: Cerewet kenapa?
2: Bang Jibri dan Bapak Ten aneh sendik. Bapak aneh Ten sendik. Itu belum belapur dia di monitor nanti.
0: Lagu apa Bunda malam ini?
2: Nomor 6.
0: Lagu nomor 6. Nomor 6 tadi sudah direquest juga oleh Kakak Bella.
2: Oh, nomor 10 sudah, jangan memperpanjang lagi.
0: Oke deh, pulangkan saja. Pulangkan saja, pulang.
2: Iya, pulangkan saja Bapak Ten dengan Mas Edi dan gala-gala yang sudah lewat.
0: Pulangkan saja Mas Edi karena Mas Edi bilang tak ingin kecewa, jadi pulangkan saja dari Malaka ke Atambua.
2: Iya, itu kan hanya lagu doang. Jangan berpikir untuk awas Mas Edi Kaltopi.
0: Oke Bunda.
2: Dia mengundang mau masuk, dia mengeluh dengan ini Bapak Oke itu tidak bergabung ini apa. Pokoknya orang tidak bergaul dia mengeluh, makanya dia kembalikan itu toh.
0: Oke deh, salam-salamnya.
2: Salam pertama buat Kak Jeffrey dan semua all crew di pantauannya masing-masing, dia ucapkan selamat malam. Salam sukses, salam kompak buat kita semua. Yang sudah lewat ada Mas Edi, ada Marina, ada Bella. Bella itu tak lain, dia pun lagu itu kasih di sana. Itu saya tahu dia pun maksud dan tujuan. Mudah-mudahan dia pantau di Mangga Dua situ.
0: Iya, betul.
2: Buat iya betul.
0: Tuh, saya bilang betul toh, Bunda.
2: Iya, siapa bilang tidak benar? Betul
0: bilang
2: sama
0: salah,
2: dan benar.
0: Kan?
2: Itu mau ni. buat Bunda Fiska juga kalau lagi pantau ini yang di Mawalek itu suruh lupa karena tidak bergabung nah. Buat Bung Janu juga dia ucapkan selamat malam. Bapak Edi di Wudukpo Putra Timbat, Maria Fatara dan Tiara yang lagi dikumpul keluarga karena ponanya mau nikah. Buat ini Bapak Tirosa juga, ada Bapak Ramli, Mama Ramli, ada Bapak Reno Raja sekeluarga, ada Bapak Dini Tyler sekeluarga, Bapak John, Bapak Yones Uka sekeluarga, Bapak Maternus Leto sekeluarga, Bapak Dope sekeluarga, dan ucapkan selamat malam. Mama Ina, ada Sinti, ada Rini, ada Mama Jisen, ada Mama Andro, ada Vero Kamono, Putri Tunggal, itu Putri Tunggal Peres-Peres namanya. Buat Bung Suli dan Ratna Lake Yuvan Kaes, Mama Desi Wana Sanus keluarga, dia ucapkan selamat malam. Buat Bapak Ten yang baru lewat, walaupun tidak disenggol, 2000 senggolan buat Bapak Ten. Ada Nara juga, ada Papi Fernandez, ada Bunda Ima, ada Bung Marcel, ada Putra Tengah Bang Le, Bang Hadi, Bang Angki, Mbak Wiga dan ini Bung Nasrul, dan ucapkan selamat malam. Yang ada di Kupang, Paula dan Cecilia. Itu saja, yang lain-lain sapu rata.
0: Oke, sapu saja.
2: Buat kasih rata dari kaki tripung rambut sampai turun di ujung kaki.
0: Itu sudah.
2: Buat kaki itu pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah. Itu saja. Dadah.
0: Oke, dadah Bunda Desi.
2: Jangan lupa satu bungkus kalau pulang sampai rumah di teras boleh bagi.
0: Oke deh Bunda Desi. Aman saja Bunda Desi. Salam buat
2: gitu.
0: Salam buat keluarga besar di Kota Sarikreve Manano.
2: Oke deh, kemarin datang ikut acara di Bapak Jack sini.
0: Tidak sempat pergi karena dinas.
2: Nah, makanya ini datang di orang mati sehingga di kefa memang nah.
0: Itu
2: ya
0: sudah.
2: Sampai hari acara tidak dapat menikmati seloki.
0: Itu sudah, hanya menikmati orang bakar-bakar sate.
2: Iya, kami ini pergi juga kan.
0: Itu sudah.
2: Oke deh, itu saja.
0: Oke,
2: tidak
0: Desi
2: dapat menikmati pestanya, yang penting baunya di apa ya, berbaur sampai akan buah itu tidak apa-apa. Menikmati saja.
0: Menikmati
2: apa
0: yang lewat Facebook saja. Oke, baik Bunda.
2: Iya, selamat malam.
0: Oke, pulang selamat hati-hati. Malam Bunda. Ya.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita putar dulu lagu yang sudah di request. Ya, ada Mas Edi Tak Ingin Kecewa. Yang kedua ada siapa lagi? Kakak Vero Temono. Semoga menikmati di malam ini. Semoga istirahatnya selalu diberkati.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di ruang rindu di malam ini. Masih waktu kita masih di masih 14 menit ke depan. Saya menanti Anda di line telepon kami di Facebook RRI Tambora atau di WA RRI Tambora. Kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Tambora.

0: Oke, pendengar Persatu Area Tembua, masih ada dari Kota Kenari, Kota Alor, Pak Petin, masih bergabung lagi. Kita terima dulu, sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Pak Petin.
1: Selamat malam, Bapak terpaksa harus kembali nih anak saya.
0: Oke, kemana
1: Bapak? Karena tadi Bapak belum request, Bapak belum request lagu.
0: Oke deh.
1: Lagu terakhir apa ya, Mas?
0: Oh, lagu nanti yang terakhir itu di apa, Kakak Bella yang sudah request tadi.
1: Oh ya.
0: Aku ingat kamu, masih ada Iwan Fals, Cinta.
1: Habis. Kalau begitu Bapak cinta sah.
0: Oh, cinta untuk semua.
1: Nah, cinta persatu. Untuk Bunda Desi. Cinta untuk Bunda Desi. Mati dia.
0: Oke, baik.
1: Ini beta melalukan Kupang. Nah, besok ini mau tanya.
0: Oke.
1: Bunda Desi besok melapor di apa Pol PP Kefra untuk tolong pintu pagarnya tuh didobrak saja tuh.
0: Kalau itu tutup dulu jangan didobrak, pakai eksa.
1: Ya. Baik, Bunda, terima kasih ya. Tadi Bapak tidak kirim salam, cuma Bapak salam 1, 2, 3, sayang semuanya.
0: Sayang semuanya.
1: Ya, jadi terima kasih atas salamnya untuk Bapak Den yang punya Alor Air Kenari. Karena Bapak masuk belum request, jadi itu saja. Selamat malam, shalom, selamat istirahat Bunda sayang, Tuhan berkati. Shalom.
0: Oke, shalom Bapak Den.

Oke, pendengar Pro 1, era tembua di mana saja Anda berada, kita di edisi di Ruang Rindu malam ini saya masih stay bersama pendengar di mana saja Anda berada, di Alor, di Malaka, di Soe, Kota Kefa dan Alor. Masih ada yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini? Masih waktunya masih 10 menit. Kalau sudah tidak ada lagi, kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di request, lagu yang sudah di request oleh Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Semoga terhibur, ingat kamu.

Pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, ini kita berakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Semoga di malam ini terhibur selalu untuk teman-teman yang

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. The time. Oh.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Kumlama 1 dimanapun Anda dapat menanggap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan El Taris Entikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: de son doña.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Ada saya Enti Kima bersama tim Atambua Pagi yang menemani Anda semua di pagi ini tentu saja ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Mat Kristiani di mana saja berada. Selamat berlibur untuk Anda ya. Hari yang baik tentu saja hari ini. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di pagi.

0: ini ya. Sudah ada semangat paginya, apalagi Anda umat Kristiani yang mungkin akan menjalani ibadah di pagi hari ini, tentu Anda sudah bangun dan mempersiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Apapun itu, semoga bisa berjalan dengan lancar, persiapkan diri Anda dengan baik ya. Semoga semua bisa sesuai dengan yang sudah Anda rencanakan ya. Begitu juga dengan aktivitas Anda sepanjang hari ini, semoga Anda sudah merencanakannya lebih awal seperti itu. Dan pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, hari baru, tentu ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Ketika kita bangun, kita masih merasa bahwa saya masih bernafas ya, saya masih diberikan nafas kehidupan oleh Sang Pencipta. Saya bisa bertemu dengan hari yang baru, dengan udara yang menyegarkan, dengan orang-orang yang kita kasihi begitu, bisa menyapa mereka, memberikan senyuman kepada mereka di pagi hari ini ya kan. Dan kita masih diberikan hari baru untuk kita berkarya di dunia ini, dan semuanya adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri di pagi hari yang indah ini. Baik, sekali lagi selamat pagi. Saya ucapkan untuk Anda selamat menyambut hari yang baru, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan saya akan menemani Anda di Mutiara Pagi dengan lagu-lagu rohani, juga satu renungan yang memberkati.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Satu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Beberapa lagu rohani tadi semoga bisa memotivasi Anda di pagi hari ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan ikuti bersama satu renungan yang memberkati di pagi hari ini dengan judul Janji Tuhan untuk Pertumbuhan bersama Pendeta Jackson Tombeng STH.
1: Shalom, selamat pagi. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan di pagi ini. Kita harus terus menumbuhkan kehidupan yang lapar dan haus akan kebenaran untuk supaya setiap kehidupan kita bisa mengalami pertumbuhan yang utuh dalam hidup kita sedang. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Kita membuka hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami boleh sama-sama datang kepada-Mu Tuhan, datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan bahkan datang dengan rasa lapar dan haus akan persekutuan dengan Engkau. Kami terlalu yakin dan terpercaya bahwa dalam persekutuan dengan Engkau lah kami boleh terus mengalami pertumbuhan dalam hidup kami, baik di dalam aspek rohani kami Tuhan, dan bahkan bagaimana kami juga menjalani hidup kami sehari-hari. Sebab itu Tuhan, kami hanya minta Roh Kudus ada dalam hidup kami, memimpin, menuntun kami, semuanya juga lewat firman Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, tapi juga Tuhan menghibur, menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara, saya ajak kita semua untuk bersama-sama hari ini belajar tentang janji Tuhan untuk pertumbuhan kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat, 2 Petrus 1 ayat yang keempat, di sana disebutkan begini saudara. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan semua janji yang terbaik dalam kehidupan kita saudara. Ada disertai juga dengan kuasa bagi setiap kita. Untuk apa saudara? Di sini untuk kita bukan hanya ya kita menjadi seperti apa yang kita inginkan saudara, atau kita menjadi pada akhirnya orang-orang yang jauh dari Tuhan, apalagi kita menjadi semakin mirip dengan dunia ini. Jadi kita tidak memanfaatkan kuasa Tuhan, janji Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi semua janji Tuhan, termasuk janji Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu diberikan supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi disinilah kita bisa melihat aspek daripada pertumbuhan itu saudara. Tuhan bukan hanya tebus kita untuk nanti masuk surga saja saudara. Tuhan mati bagi kita, bangkit bagi kita, supaya kita akhirnya bisa masuk surga. Tidak seperti itu saudara. Tetapi di dalam Yesus kita berkata bahwa ada banyak janji-janji firman Tuhan yang berorientasi kepada menjadikan hidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi saat Tuhan menyelamatkan kita, saat kita mengalami Tuhan secara pribadi, itu adalah titik awal di mana kita seharusnya mengalami pertumbuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi waktu-waktu yang Tuhan berikan adalah waktu-waktu untuk kita berproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi tidak benar orang-orang yang ketika orang-orang berkata bahwa mereka yang penting hanya cukup untuk memiliki jaminan hidup masuk surga saja, saudara. Karena keselamatan dalam Kristus adalah keselamatan yang berbicara tentang penyucian juga. Bukan hanya untuk kemuliaan atau pemuliaan bagaimana kita menerima janji Tuhan, yaitu janji sorga, tetapi di dalamnya ada yang namanya proses penyucian hidup yang harus dialami semua orang percaya, saudara. Di mana dalamnya janji Tuhan bekerja dalam penyucian ini, saudara. Jadi setiap janji Tuhan bukan hanya sekedar kalimat penghiburan, tetapi ini merupakan benih ilahi yang punya kuasa untuk menumbuhkan kita jadi serupa Kristus. Kita bisa mendapatkan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Alkitab banyak janji. Oh, janji penghiburan, janji yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita sukacita, membuat kita tenang, membuat ada kepastian dalam kehidupan kita, membuat kita bisa mendapatkan kekuatan, saudara. Tetapi ternyata dalam janji Tuhan itu memiliki orientasi, yaitu memiliki kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama. Janji Tuhan yang menumbuhkan ini yang pertama adalah, saudara, bisa kita belajar sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 sampai yang ke-11. Sekali lagi, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 berkata begini: sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bagian yang pertama, janji Tuhan untuk pertumbuhan ini, yang pertama kita belajar bahwa janji Tuhan adalah sumber pertumbuhan. Saudara, ketika kita belajar tentang pertumbuhan, apalagi pertumbuhan secara rohani ini, saudara, segala bentuk pertumbuhan itu sebetulnya sumbernya adalah Yesus. Tapi ketika secara spesifik kita belajar tentang pertumbuhan rohani, ini tidak dimulai dari setiap tekad kita, saudara, dari semangat kita, dari keinginan kita, terpisah daripada anugerah Tuhan, saudara. Makanya kekristenan itu dimulai daripada anugerah, saudara. Kenapa? Kita tidak bisa selamat sendiri. Kita tidak bisa hidup baik sendiri. Kita tidak bisa hidup bertumbuh menjadi seperti Kristus, pribadi yang mulia, dengan kekuatan kita, saudara. Kekristenan tidak berbicara tentang hidup yang punya tekad saja atau punya keinginan saja, saudara. Karena tekad kita tekad yang sudah tercemar dengan dosa. Demikian juga bicara tentang keinginan kita, apalagi, saudara, keinginan yang sudah bercampur dengan egois dan lain sebagainya, saudara. Dan pada prinsipnya kekuatan kita pun berbicara tentang kekuatan yang terbatas, saudara. Sehingga tidak ada kesalehan terpisah dari Tuhan, saudara. Tidak ada kesalehan terpisah dari anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Anugerah itu kan berbicara tentang bagaimana dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia berikan Roh Kudus bagi kita, dia hidup bagi kita, dia menuntun kita, dia membimbing kita. Dan inilah janji-janji yang bisa menumbuhkan hidup kita. Dan janji ini adalah merupakan sumber. Ini bukan menjadi bagian yang ya bagian, mungkin kita bisa bicara, kalau saya berikan ilustrasi, kita tidak menjadi misalnya dalam tumbuhan itu air itulah atau hujan itulah yang bisa mempertumbuhkan kita, saudara. Bukan tanah, kita menjadi tanah, kita menjadi mungkin menjadi satu tumbuhan, saudara. Tetapi ketika tidak ada hujannya, tidak ada airnya, itu tidak akan bisa menumbuhkan, saudara. Ya, benih jagung yang saudara taruh di gudang mau berapa tahun pun, saudara, paling misalnya saudara tahu sekitar 10 tahun misalkan, tapi ada di gudang terus, itu tidak akan mengalami pertumbuhan. Tetapi ketika saudara taruh di tanah, saudara, dan akhirnya kena hujan atau ada airnya, saudara, ini akan bisa mulai menunjukkan ada tanda-tanda pertumbuhan, saudara. Dimulai dari kecambah dalam 3 hari, kita akan lihat bahwa lama-lama akan mulai bertunas, saudara. Ini menandakan bahwa yang bikin tumbuh itu bukan benihnya yang hebat, saudara, tetapi tanahnya yang kena hujan, saudara. Jadi kita hanya perlu membiarkan tanah hati kita ini untuk disirami dengan hujan, dengan air. Dan ini berbicara, hujan ini berbicara tentang firman-firman yang kita dengar, firman-firman yang kita baca, firman-firman yang kita perkatakan, firman-firman yang kita hidupi dalam hidupan kita, saudara. Dan apalagi firman yang kita baca, kita bagikan kepada orang, inilah yang bisa menjadi sumber pertumbuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita kembali kepada anugerah Tuhan yang mempertumbuhkan kita, saudara. Bukan hanya kepada tekad kita, saudara. Biarlah tekad kita digerakkan oleh anugerah Tuhan. Keinginan kita pun biarlah berangkat daripada anugerah Tuhan, karena inilah yang akan mempertumbuhkan kehidupan kita, saudara. Seorang Charles Spurgeon pernah berkata begini, saudara, janji-janji Allah adalah pupuk untuk jiwa. Tanpa itu, kebun hatimu menjadi gurun. Ini adalah satu ungkapan yang akan menjelaskan lebih lagi bagi kita bahwa janji-janji Allah adalah pupuk untuk jiwa kita, saudara. Tanaman harus sekarang-sekarang ini harus diberikan pupuk, saudara. Baik itu pupuk yang organik ataupun yang kita tahu bahwa ada pupuk-pupuk yang bermacam-macam hari-hari ini. Untuk apa? Untuk bisa membuat tanah itu menjadi subur, saudara. Untuk membuat tanaman menjadi subur. Dan di sini dikatakan tanpa itu kebun hatimu menjadi gurun. Artinya tidak akan mungkin ada kehidupan, saudara. Makanya banyak orang mengalami stagnasi, banyak orang mengalami akhirnya kekeringan, saudara. Dan akhirnya mereka menjadi jauh dari Tuhan. Nah, tidak mungkin kita bisa melihat pertumbuhan di situ, saudara. Tetapi ketika orang menerima firman, makanya hari-hari ini, saudara, ketika kamu merasa kering, ketika engkau merasa gersang dalam hidupmu, ada banyakkan orang menikmati banyak hal tapi kosong hidupnya. Apa yang kau butuhkan, saudara? Yang kau butuhkan adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini punya kuasa. Ini disebutkan benih ilahi yang mempertumbuhkan, saudara. Perbanyak mendengarkan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan, saudara. Bacalah firman Tuhan. Jadi hari-hari ini yang kita butuhkan, saudara, adalah firman Tuhan. Jangan saudara sibuk dengan banyak hal. Perbanyak, mungkin saudara memperbanyak dengan membaca berita, saudara. Sehingga banyak orang saya melihat, wah, hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Yang seharusnya Tuhan mau kita sebagai orang beriman bertumbuh dalam iman, saudara. Tapi saudara, tidak memasukkan firman dalam hidup saudara, dalam pikiran saudara, itu hanya akan membuat satu pertumbuhan yang ya mungkin bertumbuh secara pengetahuan, tetapi secara karakter tidak akan mungkin saudara, bahkan secara iman apalagi. Dalam pengenalan akan Tuhan sebetulnya menjadi rahasia kita bisa menjalani hari-hari kita yang sulit ini saudara. Dan yang kedua, janji Tuhan adalah sumber pertumbuhan. Tadi katakan bahwa seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali di situ. Di sini dikatakan bahwa janji Tuhan memang mempertumbuhkan, tapi ingat janji Tuhan itu berasal daripada Tuhan, bukan dari diri kita sendiri saudara. Dan yang berikut yang kedua adalah di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 7 berkata begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Garis bawahi kalimat ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang kedua kita belajar, selain janji Tuhan adalah sumber pertumbuhan kita, yang kedua ini dikatakan bahwa janji Tuhan menumbuhkan akar sebelum buah. Sudah perhatikan di ayat yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari kalimat bertambah teguh dalam iman dan hendaklah kita menjadi melimpah dengan syukur ini, ini adalah akar saudara, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita memiliki karakter kesabaran, bagaimana kita memiliki kehidupan yang menangkap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Ini merupakan akar saudara, kehidupan yang penuh dengan iman, kehidupan yang beriman yang teguh saudara, kehidupan yang penuh pengharapan. Ini akar saudara. Dan Tuhan fokus dalam kehidupan kita adalah di akar saudara. Kalau kita kan di eksis, gimana kita bisa langsung kelihatan orang yang hebat saudara. Kalau Tuhan tidak saudara, Tuhan berbeda. Tuhan selalu fokus kepada akar. Karena bagi Tuhan untuk mempromosikan itu terlalu mudah saudara. Tetapi bagaimana membuat kita menjadi pribadi yang kuat terhadap badai yang ketika kita dipromosikan, yang akhirnya membuat kita tetap kuat saudara. Karena banyak kan orang cepat sekali berhasil saudara, tapi cepat juga hancur. Karena apa? Dia belum terproses. Tidak ada proses kedalaman, tidak ada proses akar yang kuat, sehingga badai sedikit saja membuat pohon itu runtuh. Sebab itu saudara, dari bagian kedua ini kita belajar bahwa Tuhan tidak buru-buru memberi kita buah yang kelihatan. Amin. Makanya ada banyak orang yang karena tidak mengerti ini saudara, ya mungkin kita berdoa supaya Tuhan promosi, berdoa supaya Tuhan berkati. Ini kok tidak datang saudara, doa tidak terjawab. Bukan doa tidak terjawab saudara, tapi Tuhan sedang memproses akar dalam hidup saudara. Bukan Tuhan tidak menjawab doa saudara, tetapi Tuhan sedang membentuk yang namanya kedalaman hubungannya. Tuhan sedang membuat saudara bisa mengenal Tuhan, mengenal rencananya saudara. Dan inilah yang menjadi konsentrasinya Tuhan saudara. Dia lebih sibuk tanam akar dalam hidup kita saudara. Ada banyak janji-janji dalam Alkitab, misalnya Ulangan pasal 1 ayat 8, janji Tuhan menyertai, Dia tidak pernah tinggalkan kita saudara. Dia Allah yang membela kita. Ini bukan untuk kita tumbuh tinggi saudara, tapi untuk kita memiliki kedalaman, tumbuh semakin dalam dengan Tuhan. sama seperti terjadi kepada Yusuf, saudara. Sebelum dia menjadi penguasa di Mesir, dia harus mengalami janji Tuhan yang membawa dia seperti terkurung, saudara. Ada di lubang, ada di penjara, ada di rumah jadi budak. Itu 13 tahun Tuhan seperti menyembunyikan dia, saudara. Bukan 13 tahun eksis, tapi 13 tahun seperti Tuhan karantina hidupnya. Dan hari-hari ini ketika engkau mungkin berdoa sekali lagi, tetapi belum ada jawaban-jawaban yang sesuai dengan doamu, coba cek akar apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup. Kedalaman seperti apa, iman yang seperti apa, pengharapan yang seperti apa, demikian juga karakter Kristus apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidupmu, saudara. Seperti halnya ada satu tanaman, itu bambu Cina, saudara. Bambu Cina ini dalam proses pertumbuhannya, saudara, 4 tahun hanya bisa bertumbuh ke atas itu 3 cm, saudara. Beda dengan pohon-pohon yang lain ya. 4 tahun itu langsung kelihatan tingginya. Tetapi bambu Cina ini hanya 3 cm, saudara, selama 4 tahun. Tapi mari kita lihat proses daripada bambu ini. Ternyata tahun kelima dia bisa naik 30 meter. Hanya dalam proses 6 minggu saja, di proses tahun kelima ini, dia bisa naik 30 meter. Bayangkan tadi 3 cm, ini bisa naik 30 meter langsung. Kenapa? 4 tahun ini berprosesnya itu di pertumbuhan akar ini. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita sekarang. Tuhan sering berproses lewat membentuk akar dalam kehidupan kita. Jadi mari kita jangan hanya lihat oleh Tuhan promosi apa yang saya dapat, tapi proses apa yang kita terima dari mungkin keadaan yang sekarang ini, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Cek akar apa yang Tuhan sudah sementara bentuk dalam kehidupan kita. Ayat Tosor pernah berkata begini, Tuhan lebih tertarik kepada kedalamanmu daripada ketinggian, karena hanya yang berakar dalam yang tahan badan. Jadi Tuhan tertarik kepada kedalaman kehidupan kita sebenarnya, bukan kepada ketinggian kita. Berbeda mungkin yang kita dengar-dengar hari-hari ini, yang semua fokus kepada bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita menjadi besar, bagaimana. Itu kan motivator-motivator yang kita dengar. Sukses dalam waktu pendek, saudara. Atau sukses instan, kaya instan, begitu-begitu yang promosi-promosi yang kita dengar. Dan banyak orang akhirnya hancur, saudara, dengan sistem-sistem yang seperti itu. Tetapi berjalanlah, bergantunglah, berharaplah kepada Tuhan yang tertarik kepada kedalamanmu daripada ketinggianmu, karena hanya dia tahu persis, hanya karena hanya yang berakar dalam yang pada akhirnya tahan badai. Tuhan mau ketika promosi datang, engkau kuat dengan promosi. Karena kan banyak orang tidak kuat dengan promosi. Ketika Tuhan promosi, hancur dia, saudara. Ada kan ketika Tuhan naikkan gaji, naikkan promosi, promosi jabatan, dia bukan tambah baik, saudara. Ada yang tambah istri, tambah macam-macam, saudara. Dan ini hal-hal yang hanya akan menghancurkan hidup orang itu, saudara. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa janji Tuhan bukan hanya adalah sumber pertumbuhan kita, dan bahkan menumbuhkan akar dalam kehidupan kita sebelum buah itu terjadi. Tetapi juga janji Tuhan itu ditepati lewat musim, bukan instan. Nah, ini yang kita perlu pelajari juga. Karena ayat Alkitab berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan dalam Filipi pasal 1 ayat 6 juga berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kata musim di dalam ayat tadi dikatakan bahwa itu bicara tentang kairos atau waktu yang tepat. Orang bilang bahwa itu adalah kesempatan, ya. Tapi arti yang lain daripada kairos adalah waktu yang tepat. Kita mengerti tentang waktu yang tepat ini adalah waktu yang Tuhan tetapkan, saudara. Kalau kita mau langsung janji Tuhan itu terjadi, langsung mengalami promosi, langsung menjadi baik, saudara. Padahal kalau kita melihat dalam Alkitab, Abraham butuh 25 tahun untuk menerima janji anak, saudara. Kalau kita melihat juga Daud butuh dikejar oleh Saul 15 tahun, mengalami pengejaran untuk dibunuh, saudara. Bayangkan, saudara, hidup dalam ancaman selama 15 tahun. Tetapi itulah waktu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Banyak orang mau cepat-cepat, saudara. Tetapi mari kita lihat, misalkan proses ibu sampai melahirkan berapa bulan, saudara? Yang normalnya adalah 9 bulan. Bayangkan kalau ada di antara keluarga yang menantikan anak, baru 3 bulan dia sudah minta cepat-cepat, sudah. Padahal dalam 9 bulan itu anak sedang diproses untuk memiliki kesempurnaan organ-organ tubuh. Makanya kalau dipaksa lahir dia 3 bulan, berarti saudara hanya akan menerima anak yang mati, saudara, bukan anak yang hidup. Dan bukan anak yang sempurna, tapi anak yang memiliki kecacatan. Kenapa? Belum sempurna, saudara. Jadi kita tidak bisa mempercepat proses, saudara. Yang ada adalah kita belajar percaya, kita belajar menantikan Tuhan, kita belajar berharap untuk tadi, saudara, membangun akar sampai apa yang Tuhan rencanakan itu menjadi sempurna, menjadi bagian kita. Ada banyak promosi yang tidak sempurna, saudara. Ada banyak peninggian yang tidak berjalan dalam proses yang sempurna. Dan ini tidak akan mendatangkan damai sejahtera, dan bahkan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, janji Tuhan itu menumbuhkan kita jadi berkat. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan juga menghasil buah, dan buahmu itu tetap. Di sini jelas bahwa tujuan akhir daripada janji Tuhan bukan menjadi besar. Pertama memang disebutkan engkau menjadi besar, tetapi ingat, tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan kita berkat, saudara. Jangan hanya menjadi besar, tapi jadilah berkat, saudara. Jadilah kesaksian bagi orang lain. Jadilah seperti Alkitab berkata sebagai Danau Galilea, bukan Laut Mati. Danau Galilea menerima dan menyalurkan. Laut Mati tidak ada kehidupan di sana, tidak ada pertumbuhan di sana. Kenapa? Dia hanya menerima saja, tapi tidak menjadi seorang berkat. Ingat empat hal ini, saudara. Janji Tuhan adalah sumber penghiburan, pertumbuhan, saudara. Janji Tuhan menumbuhkan akar sebelum buah. Janji Tuhan ditepati lewat musim, bukan instan. Dan yang keempat, janji Tuhan menumbuhkan kita untuk jadi berkat, saudara. Kita mengerti bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, saudara, bagaimanapun proses yang kita alami, ingat bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita akan terus meneruskannya dan akan menyempurnakan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan takut dengan proses, jangan takut dengan ujian, karena Allah bekerja untuk kebaikan kita, membuat kita bertumbuh. Makin hari hidupan kita makin berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini, Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah benih ilahi yang mempertumbuhkan kami. Ajar kami untuk terus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian kami akan melihat bahwa pertumbuhan itu akan mulai terjadi dalam kehidupan kami, akar kami akan makin kuat, ya Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi besar, tetapi menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam proses-proses apapun yang kami alami, Tuhan menjadi kekuatan kami, Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan yang melengkapi kami, dan Tuhan yang membuat semuanya menjadi kembali baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Allah tercurah atas setiap kami, berkat Allah ada bagi keluarga kami, Tuhan. Dan kami akan siap memulai hari ini. Biarlah Tuhan, kami memulai bersama dengan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

0: Pendengar Pro 1 tetap bersama kami, sesaat lagi di pukul 6 akan kami sampaikan warta berita.
1: Fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: lain harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi.
1: Jabatan seorang sekretaris daerah merupakan tanggung jawab besar yang menuntut komitmen, kerja keras, serta kemampuan dalam mengkoordinasikan seluruh rangkap daerah sebagai motor penggerak birokrasi.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies di SMA Negeri 2, Atambua.
3: Upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPRD wilayah Kabupaten Belu Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies yang berlangsung di SMA Negeri 2 Atambua. Kegiatan tersebut melibatkan para siswa dan guru-guru. Berdasarkan data pemerintah terdapat sekitar 2.500 kasus gigitan hewan penular rabies HPR dengan 4 korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Belu dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ketua Harian Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu, Theodorus Seranteva mengatakan PMI melaksanakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada para siswa dan guru tentang bahaya rabies serta langkah pencegahan dan penanganan dini. Dikatakan kegiatan tersebut tidak hanya diberikan teori, tetapi juga dilakukan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
0: Kita harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur, dan dari kasus-kasus yang kita terima itu usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA.
3: Sementara salah seorang siswa, Nita, mengatakan kegiatan sosialisasi penanganan rabies tersebut sangat bermanfaat karena dirinya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat terkena gigitan hewan penular rabies. Lanjutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi sehingga langkah-langkah penanganan dapat diketahui dengan jelas dan pihaknya pun akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh sehingga secara bersama dapat melakukan penanganan saat terkena gigitan hewan rabies.
4: Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk mencegah rabies, terus cara cuci tangan jika terkena gigitan dari anjing rabies.
3: Diketahui kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Tasih Veto Timur, sementara Kecamatan Raihat menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang memiliki resiko perpindahan hewan penular antar negara. Diharapkan lewat kegiatan tersebut terbentuknya masyarakat yang lebih waspada dan responsif terhadap ancaman rabies. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Alor resmi melantik sekda definitif dalam upacara pengambilan sumpah janji jabatan di aula rumah jabatan bupati.
5: Pemerintah Kabupaten Alor resmi melantik pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah definitif Kabupaten Alor Melkisedek Beli dalam upacara pengambilan sumpah janji jabatan yang berlangsung khidmat di aula rumah jabatan bupati Alor. Pelantikan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat stabilitas birokrasi dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan sekretaris daerah definitif bukan sekedar seremoni, melainkan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terarah. Menurutnya, jabatan sekda memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan jalannya birokrasi dan pelayanan publik.
1: Jabatan seorang sekretaris daerah merupakan tanggung jawab besar yang menuntut komitmen, kerja keras,

0: merekomendasikan seluruh perangkat daerah sebagai motor penggerak birokrasi. Sekretariat daerah menjadi peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
1: Ia juga menegaskan bahwa Sekda dituntut mampu menyelaraskan visi pembangunan daerah, membangun komunikasi yang harmonis dengan legislatif dan mitra kerja, serta meningkatkan disiplin dan profesionalitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor. Dalam kesempatan itu, Rocky turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pelantikan Sekda definitif. Ia berharap Sekda baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kita awali dari Kupang dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 sampai 87%. Untuk Timur Tengah Selatan dan sekitarnya, hari ini berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 73 sampai 96%. Kita ke Timur Tengah Utara dan sekitarnya, hari ini diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 97%. Untuk Kabupaten Belu dan sekitarnya, hari ini cuacanya cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 71 sampai 89%. Untuk Kabupaten Alor dan sekitarnya, hari ini juga cerah, suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 74 sampai 99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD Kabupaten Alor menaruh harapan besar kepada Sekda definitif untuk memperkuat disiplin ASN dan tata kelola pemerintahan daerah.
3: Pada Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Alor yang baru dilantik, Melkisedek Beli, agar mampu memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda definitif, ia mengatakan jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi karir tertinggi ASN di tingkat kabupaten yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi dan penghubung antara kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah.
4: Ini adalah jabatan yang terstrategis, kompleks dan krusial. Sekda bukan sekedar posisi administratif, melainkan motor penggerak birokrasi, dirjen pembangunan dan jembatan penghubung antara kebijakan bupati dengan teknik pelaksanaan di SKPPD. Hadirin yang saya hormati, DPRD Kabupaten Alor berharap kepada Bapak Melki selaku Sekda definitif untuk dapat segera melakukan percepatan kinerja tantangan ke depan dalam melayani masyarakat yang sangat besar, terutama dalam beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan disiplin dan kinerja ASN yang lebih profesional dan melayani. Yang kedua, Sekda harus menjadi koordinator yang efektif antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan bahwa program kerja yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketiga, tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil APBD yang pro kepada masyarakat. Kami menyambut baik pelantikan ini sebagai wujud komitmen Bupati untuk memberikan kepastian birokrasi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan dinamis. Bapak Sekda yang baru dilantik, tunaikanlah tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan jujur. jabatan adalah amanah, bukan hanya posisi. Kami di DPR siap bersinergi dan bermitra secara konstruktif demi kemajuan Kabupaten Alor yang kita cintai, negeri seribu moko, surga di timur matahari.
3: Lebih lanjut, ia berharap Sekda definitif dapat memperkuat disiplin ASN, membangun koordinasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif, serta meningkatkan tata kelola pemerintah dan keuangan daerah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten TTU telah resmi menutup TPA Tuplopo dan memindahkan TPA ke Kenep, kilometer 9 Desa Naiola.
5: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup telah resmi menutup tempat pembuangan akhir atau TPA Tuplopo atau Tutem sejak pertengahan April 2006. Aktivitas pembuangan sampah dialihkan ke lokasi baru di Kenep, kilometer 9 Desa Naiola, Kecamatan Bukomi Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup John Nerusalem Sabdiwancari rri.co.id di ruangannya. Menurut John Nerus bahwa penutupan TPA Tuplopo dilakukan karena wilayah tersebut bukan TPA melainkan jalan umum ke wilayah Maurisu maupun ke wilayah kota Kevmenanu. Selain itu, lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga, kondisinya tidak layak dan sering timbul bau dan jadi keluhan warga yang melintas di jalan tersebut.
6: Kami perlu menjelaskan dulu terkait TPA Tutap. Jadi TPA Tutap itu pertengahan April kemarin kita tidak buang sampah lagi. Kita sudah menggunakan buang sampah di TPA Kenek, TPA yang resmi, walaupun dengan kondisi jalan masuknya masih sangat-sangat mati pada musim hujan, tetapi kita mengusahakan mulai buang di sana. Nah, terkait TPU yang sekarang, TPU tutup yang sampahnya sudah menumpuk, per hari ini kita sudah mulai melakukan pembersihan. Kita menggusur sampah-sampah yang ada, untuk kurang lebih dia sampah itu jarak dari bahu jalan itu kurang lebih 5 meter sampai 7 meter. Kemudian kita rapikan, setelah kita rapikan kita akan pagar, kemudian kita buat papan himbauan di situ, dilarang buang sampah di hutan. Setelah kita buat papan larangan, kita berharap bahwa masyarakat di situ juga proaktif untuk membantu kami, karena tidak mungkin dinas melakukan pengawasan di sana terhadap sampah-sampah yang buang di sampah itu. Tapi itu, walaupun kita sudah tahu papan larangan, tapi namanya masyarakat, kalau tidak diawasi pasti mereka melakukan pembuangan di sana. Oleh karena itu, kami berharap setelah kita rapikan, taruh tanda larangan, masyarakat di situ turut mengawasi. Apabila ada masyarakat siapa atau kendaraan siapa yang masih buang di situ, bisa dicatat nomor DH-nya, lapor ke kita untuk kita ambil tindakan.
5: Sementara salah satu akademisi dari UNKRIS Kupang, Dr. James Arison Sakrias, menilai bahwa perilaku masyarakat Kota Kevmenanu yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat yang tinggal di kota tetapi masih berperilaku primitif dan tidak jauh berbeda dengan orang yang tinggal di kampung. Masa orang yang tinggal di dalam kota tetapi terkadang membuang sampah mereka dari dalam mobil mewah tanpa rasa bersalah. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Petani Umaklaran keluhkan kekurangan ketersediaan pupuk obat-obatan sehingga menginginkan perhatian pemerintah.
7: Petani di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasikmalaya Timur, Kabupaten Belu, mengeluhkan keterbatasan ketersediaan pupuk obat-obatan pertanian serta dukungan Alsintan dan Musud Pertanian yang dinilai menghambat peningkatan hasil produksi. Kondisi ini dirasakan semakin berat terutama saat memasuki musim tanam seperti kemarin, di mana kebutuhan sarana produksi menjadi sangat penting dan petani harus bergerak secara mandiri untuk melakukan pembukaan lahan. Salah satu petani, Fridolinus Maumake, mengungkapkan bahwa sulitnya memperoleh pupuk dan obatan membuat proses budidaya tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan alat pertanian modern juga menyebabkan pekerjaan masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lebih lama dan berdampak pada rendahnya produktivitas per produksi.
8: Jadi kalau bisa kan kekurangan itu pupuk, ini obat-obatan dengan alat pertanian, itu yang kami sangat harapkan di pemerintah harus kalau bisa membantu kami.
9: Berarti Bapak Dong selama ini ya pakai sendiri saja, beli sendiri, pakai sendiri?
8: Kami beli sendiri, artinya dengan cara sendiri beli di toko pertanian sana. Pokoknya mau 10 hari kita semprot, kita pupuk, kita harus lagi beli di toko pertanian sana.
7: Selain kendala pupuk, obat-obatan, dan asinten, ia juga menyoroti minimnya dukungan PPL Desa Umeklaran yang semakin menyulitkan petani dalam mendapatkan dukungan. Para petani berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih melalui penyediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, bantuan obat-obatan pertanian. Selain itu, penampingan dan penyuluhan kepada petani juga dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola lahan secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan tersebut, petani optimis dapat meningkatkan hasil dalam mendukung ketahanan pangan daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu perbatasan RI RDTL. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Belu usia tertua 75 tahun dimudahkan menunaikan ibadah haji.
10: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir kepada RRI menjelaskan panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
11: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerja sama dengan
12: menggunakan kursi roda.
11: Siap.
12: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
11: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur, itu program diperuntukkan untuk jamaah haji. Ini mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
12: Sudah diatur itu?
11: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
12: Usia-usia tertua dan termuda?
11: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
10: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
13: Alhamdulillah pada saat ini kesempatan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Kemudian berangkat dari sini ke Tanah Suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
10: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2026 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026.
2: Beralih ke berita luar negeri. Pengadilan Federal Amerika Serikat memutuskan menentang tarif global baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Putusan tersebut dikeluarkan Pengadilan Perdagangan Internasional di New York, dilansir dari NBC News. Gugatan diajukan sejumlah usaha kecil terhadap kebijakan tarif global 10% yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat. Panel hakim memutuskan perkara dengan suara 2-1 dan menyatakan tarif tersebut ilegal. Hakim mayoritas menilai Trump telah melampaui kewenangan hukum yang diberikan Kongres. Hal tersebut menyebabkan tarif itu dinyatakan tidak sah dan tidak diizinkan oleh hukum. Sementara itu, satu hakim lainnya berpendapat Presiden memiliki keleluasan lebih besar dalam menerapkan kebijakan tarif. Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat di Washington. Selain itu, kasus tersebut juga berpotensi kembali dibawa ke Mahkamah Agung. Tarif global 10% tersebut diberlakukan secara sementara. Kebijakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung pada Februari membatalkan tarif Trump sebelumnya yang mencakup hampir seluruh negara di dunia. Kebijakan baru tersebut diterapkan berdasarkan pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 dan dijadwalkan berakhir pada 24 Juli. Keputusan pengadilan secara langsung hanya berlaku bagi tiga penggugat, yakni negara bagian Washington, serta perusahaan Burlap dan Barrel dan Basic Fund. Kedua perusahaan tersebut diwakili Liberty Justice Center dalam gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Putusan ini menjadi kemunduran hukum terbaru bagi pemerintahan Trump. Sebelumnya, Trump menggunakan International Emergency Economic Powers untuk memberlakukan tarif besar-besaran. Trump saat itu menyebut defisit perdagangan Amerika Serikat sebagai keadaan darurat nasional guna membenarkan kebijakan tarif global. Namun, Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa tidak memberikan kewenangan bagi Presiden untuk memberlakukan tarif semacam itu. Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, kewenangan menetapkan tarif berada di tangan Kongres, meski sebagian dapat didelegasikan kepada Presiden. Pengacara perdagangan Dave Thompson menilai putusan tersebut dapat membuka jalan untuk mengajukan gugatan serupa dan meminta pengembalian pembayaran tarif. Di sisi lain, pemerintahan Trump tengah menyelidiki kemungkinan penerapan tarif baru terhadap sejumlah mitra dagang utama Amerika Serikat, negara-negara tersebut termasuk Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies di SMA Negeri 2 Atambua. Pemerintah Kabupaten Alor resmi melantik sekda definitif dalam upacara pengambilan sumpah janji jabatan di aula rumah jabatan bupati. Saya Yanti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles, aku ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Something I want to say.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menyambut hari yang baru di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik adanya ya. Persiapkan diri Anda dengan baik. Semoga saja semua yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan dengan baik begitu ya. Karena hari ini hari Minggu, mungkin Anda memanfaatkan waktu lebih banyak begitu ya untuk keluarga Anda. Kalau hari biasanya mungkin Anda sibuk dengan pekerjaan kantor ya, dengan urusan, dengan rutinitas Anda begitu ya. Hari ini Anda punya banyak waktu bersama keluarga Anda, jadi Anda bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi begitu ya, kalau bukan hari ini begitu. Jadi Anda bisa ciptakan momen-momen spesial bersama keluarga Anda. Apapun itu ya, sesederhana apapun, yang penting bisa bikin bahagia itu sudah cukup ya. Saya rasa seperti itu. Baik. Sekarang pukul 6 lebih 54 menit pendengar. Kami sampaikan juga bahwa nanti di pukul 8 lebih 30 menit nanti kami akan siarkan langsung Misa Minggu dari Gereja Katedral Atambua. Namun sebelumnya berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya kali ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia mengatakan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOCI di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Dan ia mengatakan bahwa ia memastikan jangan pernah pertanyakan atau ragukan bahwa komitmen Presiden Prabowo kepada pembangunan olahraga nasional, karena Presiden adalah keluarga besar olahraga Indonesia, sehingga jangan pernah mempertanyakan komitmen untuk olahraga nasional karena ia sendiri adalah bagian dari olahraga. Ini yang disampaikan oleh Menpora Erick kemarin. Ia mengatakan lagi, saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang untuk memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Dan kesepakatan 3 menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan juga sudah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet seperti itu. Dan Kemenpora juga sukses menggelar ajang SUTES Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports tahun 2026 ini. Dan kegiatan ini menghasilkan deklarasi Bali yang tujuannya adalah untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga, dan transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 8 tahun 2026 yang baru. Kebijakan tersebut berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif untuk seluruh Federasi Olahraga. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mengawasi penggunaan fasilitas supaya bisa dikerjakan secara profesional oleh setiap Federasi Olahraga Nasional, dan Erick berharap langkah ini bisa meningkatkan daya saing atlet nasional di tingkat Asia sampai panggung dunia. Sementara itu, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktahari menilai keberpihakan anggaran diperlukan untuk menyokong program latihan. Ia mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan olahraga sudah terlihat sangat jelas untuk seluruh masyarakat, dan ia berharap ada keberpihakan yang lebih maksimal dalam pembiayaan. Dan NOC Indonesia bersama dengan 72 anggotanya dalam waktu dekat akan bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk membuka ruang komunikasi langsung.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi di pukul 7.30, kita akan ikuti siaran langsung misa dari Gereja Katedral Atambua, tapi masih ada lagu rohani yang akan kita dengarkan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua masih bersama kami di pagi hari ini. Sesaat lagi ya, kita akan mengikuti siaran langsung Misa Minggu dari Gereja Katedral Atambua. Tetap bersama kami dan semoga hari ini membawa damai juga sukacita untuk seluruh keluarga di mana saja berada. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini dengan penuh kasih gitu ya. Jadi pagi ini Anda bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyehatkan. Tentu Anda sudah mengawali hari ini dengan sarapan yang sehat begitu, supaya tubuh Anda lebih berenergi saat beribadah ataupun beraktivitas. Kemudian juga minum air putih yang cukup supaya tubuh kita tidak mudah lelah. Kalau ada waktu di hari ini, ya saya rasa saya pasti ada waktu ya, karena hari ini hari Minggu, Anda bisa meluangkan waktu untuk berjalan santai ataupun berolahraga ringan bersama keluarga. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan hari ini untuk beristirahat ya, juga menjaga suasana hati supaya tetap tenang, bahagia begitu ya, karena pikiran yang tenang, pikiran yang tenang, yang bahagia itu akan bisa menyehatkan tubuh kita. Dan Anda bisa menggunakan hari Minggu untuk berkumpul bersama keluarga Anda ya, berbincang, bersantai bersama keluarga. Dan ini adalah hal-hal yang ditunggu-tunggu begitu ya di hari Minggu, karena kalau di hari biasa, hari lainnya Anda fokus dengan bekerja, hari ini Anda punya banyak waktu ya, waktu penuh bersama keluarga Anda tercinta begitu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada di hari ini untuk bersama keluarga Anda ya. Selain itu juga ya, karena memang cuaca di luar cukup panas, jadi kalau Anda ingin bepergian ataupun mau beribadah di hari ini, ya tentu Anda harus gunakan pelindung diri ya, supaya tubuh Anda tetap dalam kondisi yang baik. Apalagi memang cuacanya cukup panas, dan yang lebih penting adalah Anda harus punya waktu sejenak untuk bersyukur di hari ini, menenangkan pikiran supaya hati lebih damai seperti itu ya. Dan sekali lagi selamat berhari Minggu untuk Anda, selamat beribadah juga untuk umat Kristiani di mana saja berada. Dan kita masih menanti ya siaran langsung Misa Minggu dari Gereja Katedral Atambua.

0: Pendengar Pro 1, saatnya kita ikuti siaran langsung Misa Minggu dari Gereja Katedral Atamboa.
1: Mu jamu, jamu.

makin bertumbuh, bukan saja bangunan fisik, tetapi juga. Hari ini, sebelum merayakan kenaikan Kristus dan datangnya Roh Kudus, kita bersyukur atas iman yang tumbuh di atas tanah karang Pulau Timur. Kita semua tahu berdasarkan sejarah, ketika para misionaris menepi di atas Upu, kemudian diusir oleh malaria, mereka harus berlari ke Nua lain, kemudian turun ke Betun, dan akhirnya merapat ke Nenuk, dan hadirlah gereja keuskupan Atap Buah. Mari kita terus bekerja sama membangun iman Kristiani yang hadir di sini, bukan secara fisik saja, melalui pembangunan tembok-tembok gereja dengan dekorasi yang indah, tetapi juga pembangunan pewarisan tradisi kepada generasi muda kita. Itu tugas kita bersama, mulai dari pastor paroki sampai guru PAUD, apalagi bapak dan mama sekalian. Untuk itu marilah kita memeriksa batin kita, mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.